Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, saya penginjil Teresta. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar Suara Indah yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita memulai renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ketika pada pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu pengharapan dan kekuatan untuk kami bisa menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.

pagi pendengar Suara Indah. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 dengan sebuah tema tak seorang pun dilupakan. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Perikop diberikan oleh LAI yaitu Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Pendengar Suara Indah, beberapa waktu lalu Bandung baru saja diramaikan dengan satu berita bahagia, yaitu kemenangan dari klub sepak bola asal Bandung, yaitu Persib. Saya melihat begitu banyak orang antusias untuk merayakan kemenangan ini, terlebih lagi ketika tahu bahwa pemain Persib akan datang ke Jalan Asia Afrika untuk bertemu dengan masyarakat Bandung. Bapak Ibu bisa melihat betapa ramainya orang berbondong-bondong, betapa ramainya orang bersemangat ingin bertemu dengan pemain Persib. Bahkan mereka ada yang rela berjalan kaki jauh biar gak terkena macet, ada yang rela desak-desakan agar bisa bertemu, dan sebegitu antusiasnya. Pendengar Suara Indah, hal ini sangat mungkin gitu ya terjadi, hal ini sangat umum terjadi ketika orang terkenal, orang yang cukup banyak penggemarnya datang ke sebuah kota dan orang-orang akan antusias bertemu, bahkan rela untuk berdesak-desakan. Ini bukan suatu hal yang aneh lagi gitu ya. Nah, hal ini juga Bapak Ibu terjadi secara nyata di kota Yeriko pada zaman Alkitab. Terdapat seorang yang hebat, orang terkenal datang dengan sengaja ke kota Yeriko untuk menghampiri seorang berdosa dan tidak layak. Kisah ini dimulai dari Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ada suatu hal yang cukup unik yang Lukas tulis dalam bagian ini. Lukas tidak pernah menuliskan nama orang-orang yang dilayani Yesus sebelumnya. Dia hanya menulis seorang janda, seorang wanita berdosa, dan seorang buta. Tidak ada seorang pun dari 3 orang ini disebutkan namanya oleh Lukas. Namun, dalam perikop ini, Lukas menyebutkan nama orang yang dilayani Yesus. Hal ini karena ternyata nama Zakheus ini cukup kontroversial, cukup unik. Kenapa? Karena arti nama Zakheus ini sebenarnya adalah tulus, orang benar, dan murni. Tetapi nama ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Zakheus. Melalui ayat ini, Lukas ingin memberikan sebuah kontras antara arti nama Zakheus dan bagaimana kehidupan Zakheus yang tercemar oleh dosa. Misal, seperti namanya itu tulisnya jujur atau tulus gitu. Tetapi dia sangat suka berbohong, tetapi dia sangat suka melakukan sesuatu itu tidak tulus. Itu kan sesuatu yang bertolak belakang dan tidak selaras dengan namanya. Demikian juga dengan namanya Zakheus. Artinya itu seorang yang tulus, tapi dia adalah kepala dari pemungut cukai. Jadi pekerjaan Zakheus ini tidak disukai oleh orang-orang.
karena dia itu orang yang bekerja untuk orang Romawi. Jadi misalnya kalau dalam masa penjajahan, dia itu orang Indonesia yang bekerja dan mengabdikan diri untuk Belanda pada saat itu gitu. Dan ini suatu hal yang aneh karena tidak umum bagi orang-orang pada saat itu. Makanya pada saat itu Zakheus dibenci oleh orang-orang sekitar. Nah, pendengar suara indah, kita lanjut ke ayat yang ketiga dan keempat. Ketika Zakheus menyadari kedatangan Yesus ke Yeriko, ia tidak tinggal diam. Ia meninggalkan pekerjaannya dan berusaha melihat Yesus, seperti tertulis dalam ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Dalam terjemahan lain dituliskan sebagai berikut. Ia ingin melihat siapa Yesus itu, siapa sih yang datang ke kota Yeriko itu. Dan bagian ini menunjukkan bahwa Zakheus itu tidak tahu siapa itu Yesus yang datang melewati kota Yeriko itu. Zakheus penasaran siapa yang datang. Kok banyak sekali sih orang-orang berbondong-bondong ingin melihat Yesus, ingin bertemu dengan Yesus. Siapa sebenarnya Yesus itu? Ada kemungkinan lain juga bahwa sebelumnya Zakheus bisa jadi sudah mengetahui Yesus dari rekannya yang sesama pemungut cukai yang dijadikan murid Yesus. Ya, siapa dia? Yaitu Matius gitu ya. Sehingga dia penasaran juga siapa Yesus ini gitu. Kenapa dia menerima seorang pemungut cukai yaitu Matius, bahkan menjadikan Matius muridnya? Apapun kemungkinannya, poin dari bagian ini adalah Zakheus yang sebegitu penasarannya dengan Yesus yang datang ke kota Yeriko. Lanjut di ayat yang keempat, dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Alkitab mengatakan Zakheus berlari menunjukkan sangat-sangat penasaran akan kedatangan Yesus. Sama seperti misalnya tiba-tiba di depan rumah kita, ada orang berbondong-bondong memenuhi depan rumah kita, otomatis kita, sebagian besar dari kita mungkin akan langsung keluar gitu dan bertanya-tanya, ada apa, siapa yang datang? Itu, ini, si ini. Ya ada kemungkinan kita juga akan nunggu di depan rumah untuk melihat siapa orang yang datang itu. Begitu juga dengan Zakheus. Bahkan di sini dikatakan Zakheus sampai berlari. Bahkan seorang pejabat tinggi ini gitu ya, pada saat itu pejabat tinggi, ia rela manjat pohon, naik ke atas pohon untuk melihat siapa Yesus ini, siapa yang datang ini. Padahal pada saat itu Zakheus itu seorang yang ditakuti gitu ya, seorang yang memiliki jabatan yang tinggi gitu. Tapi ia rela lari-lari, bahkan sampai naik ke atas pohon ara untuk melihat siapa itu Yesus. Hal ini dilakukan Zakheus kemungkinan karena adanya kekosongan dalam hidupnya yang rindu diisi oleh Allah. Mau dibilang begitu, Zakheus kurang apa sih sebenarnya? Dia banyak uangnya, dia punya jabatan, dia punya segalanya. Tapi ada satu hal yang dia tidak miliki, yaitu dia belum mengenal dan menerima Yesus. Sehingga ada satu bagian kosong dalam hidupnya, dalam dirinya, yang membuat ia ingin sekali melihat Yesus yang datang ke kota Yeriko itu. Ia ingin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kekosongan itu. Kita juga percaya bahwa kerinduan ini bukan datang begitu saja, namun ada peran Roh Kudus yang menggerakkan hati Zakheus untuk melihat Yesus sampai ia berlari dan memanjat pohon. Dan disinilah puncak perikop ini. Ayat 5 berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Perkataan Yesus ini mengejutkan banyak pihak. Kita sudah melihat sebelumnya siapa Zakheus itu. Orang yang dibenci, orang yang tidak disukai, orang yang diasingkan. Tetapi Yesus secara terang-terangan di depan banyak orang pada saat itu menunjukkan bahwa dirinya menerima Zakheus, manusia berdosa itu. Bisa bayangkan betapa riuhnya saat itu. Banyak orang terheran-heran dengan tindakan Yesus. Bisa-bisanya Yesus, seorang raja, seorang tokoh terkemuka, saat itu menghampiri Zakheus yang dipandang sangat negatif.
bahkan hingga mau menginap di rumahnya. Jadi bisa dibilang wajar ketika orang-orang mengatakan ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi pada kenyataannya Yesus melakukan itu. Yesus dengan inisiatifnya datang menghampiri Zakheus, dan Yesus menerima pemungut cukai dan orang berdosa ini. Ini suatu hal yang luar biasa pada saat itu. Suatu hal yang menakjubkan, bahkan bisa dibilang kontroversial. Hal ini tuh gak masuk akal bagi orang-orang di sana, bagi kerumunan di sana. Makanya respon mereka pun merendahkan. Bagi orang banyak di sana, seharusnya merekalah yang disapa Tuhan. Zakheus tidak pantas mendapatkan itu. Zakheus harusnya dilupakan saja, tidak usah dianggap. Dia orang yang sangat berdosa, ngapain Tuhan kok malah datang dan bahkan minta nginep di rumahnya Zakheus? Tetapi Yesus berbeda dengan orang-orang banyak. Ia dengan sengaja menghampiri Zakheus dan menerima Zakheus. Dan inilah bukti kasih sayangnya Yesus, bukti pelayanan Yesus. Seperti tema kita hari ini, tidak ada satu orang pun yang dilupakan, termasuk Zakheus pada saat itu. Inilah berita sukacita kita hari ini dan sampai selama-lamanya, bahwa Yesus datang ke dunia untuk orang-orang yang tidak layak, untuk orang-orang yang berdosa ini seperti kita. Zakheus yang dilupakan oleh orang-orang, tetapi Yesus tidak melupakan dia. Zakheus yang dibenci oleh banyak orang, tetapi Yesus tidak membenci dia. Yesus mengasihi dan menerima Zakheus seutuhnya. Hal yang sama juga berlaku untuk kita. Yesus datang ke dunia untuk kita. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang dilupakan. Mungkin ada saat ini kita merasa diri kita gak layak, diri kita terlalu berdosa. Bahkan lingkungan kita gak ada yang pernah menerima kita. Hidup sendirian, berjuang sendirian, keluarga jauh-jauh. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita semua. Tuhan mau mengasihi dan menerima kita anak-anaknya ini. Tuhan gak pernah lupain kita. Tuhan gak pernah mengasingkan kita. Dia datang ke dunia, dia lahir ke dunia untuk saya dan kamu. Pertanyaannya sekarang, maukah menerima Yesus dalam hidupmu? Pendengar Suara Indah, kisah ini selanjutnya adalah bagaimana kehidupan Zakheus yang diubahkan oleh Yesus. Zakheus dengan hati yang penuh dengan sukacita, ia menerima Yesus untuk menginap di rumahnya. Ini merupakan respon alami dan respon otomatis ketika seorang mendengar kabar kedatangan Yesus. Bukan respon yang dibuat-buat atau disengaja, tapi respon yang seharusnya otomatis dirasakan atau dilakukan ketika Yesus datang. Karena Yesus datang membawa sukacita bagi Zakheus, Zakheus yang ditolak, dibenci, diasingkan, namun karena kasih Yesus, ia dikasihi dan diterima. Setelah peristiwa itu terjadi, pada ayat selanjutnya dikatakan sebuah tindakan nyata dari Zakheus ketika sudah bertemu dan menerima Yesus. Ayat 8 berkata, "Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, 'Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Respon ini menunjukkan sebuah perubahan dalam diri Zakheus, sebuah transformasi hidup yang dialami Zakheus sesaat setelah kedatangan Yesus. Zakheus mengaku dosa dan bersedia menanggung resiko dari apa yang sudah ia perbuat. Secara hukum pada saat itu, Zakheus menerima hukuman yang sangat berat, tetapi ia rela melakukannya karena ia sekarang sudah hidup di dalam Kristus. Zakheus yang dulunya menjadi hamba uang, sekarang ia menjadi pelayan Tuhan. Dan saat ini, ia mengenal siapa Allah yang ia sembah. Ia kenal Allah, ia mengenal siapa dirinya yang membuat Zakheus menjadi tahu diri. Dan saat ini, ia cinta Tuhan dan bukan lagi cinta uang, sehingga ia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia sudah tidak boleh lagi melakukan dosa yang sama. Zakheus bertobat. Dengar Suara Indah, respon yang sama seharusnya menjadi respon kita hari ini. Yesus telah datang ke dunia, Yesus datang ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita. Kita sudah menerimanya. Dan pertanyaannya, apakah ada perubahan dalam hidup kita?
Ketika kita mengenal siapa Allah kita, ketika kita menerima sebagai juru selamat pribadi, seharusnya membuat kita mengenal siapa diri kita dan pada akhirnya membuat kita tahu diri. Tahu diri di sini maksudnya kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu untuk apa hidup kita tahu bahwa kita harus menjauhi dosa. Adakah perubahan dalam kehidupan kita saat ini? Atau kita masih terus hidup dalam dosa? Kita masih terus-menerus hidup semau kita. Kita masih terus ngelakuin apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Kedatangan Yesus ke dunia seharusnya menyadarkan kita bahwa hidup ini bukan milik kita. Hidup ini bukan gimana kita. Hidup ini milik Tuhan. Dan kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sekarang, apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Sudahkah kita mencintai Tuhan dalam hidup kita? Dan sudahkah kita melakukan kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Lukas 19 ayat 10 sebagai ayat penutup berkata, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kata mencari di sini adalah kalimat yang dengan sengaja dilakukan. Kata mencari menunjukkan Tuhan yang benar-benar berinisiatif mencari yang terhilang dan pada akhirnya ia menyelamatkan orang-orang yang terhilang ini. Siapa orang yang terhilang itu? Orang yang terhilang itu adalah kita. Kita yang sangat berharga, yang rela datang ke dunia, menjadi manusia, merasakan apa yang manusia rasakan, dihina, disalibkan, dicambuk. Buat siapa? Buat kita yang tidak layak dan berdosa ini. Sebegitu besarnya kasih Allah bagi setiap kita. Tidak ada satu orang pun ia lupakan. Ia memperhatikan dan mengasihi kita satu persatu. Dan kasihnya terlampau besar. Ia rela memberikan darahnya untuk membersihkan dosa-dosa kita, memperbaiki relasi yang rusak. Semua dilakukan untuk kita. Hari ini kita diingatkan bahwa tidak ada satu orang pun dilewatkan oleh Yesus. Sekalipun orang-orang di sekitar, orang-orang banyak melupakan, mengasingkan, bahkan menjauhi kita. Tapi Yesus tidak pernah melupakan kita. Ia tahu betul apa yang kita butuhkan. Ia tahu betul apa pergumulan kita. Dan ia begitu mengasihi kita. Setiap kita di sini dikasihi Yesus secara pribadi. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah memberikan hidup kita untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan hidup ikut apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Mari pendengar suara indah, kita sama-sama kembali mengambil komitmen di hadapan Tuhan untuk kembali memberikan hidup dan mengucap syukur karena kita sebegitu besar dikasihi oleh Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan datang ke dunia dan Tuhan tidak melupakan kami. Bersyukur ketika Tuhan begitu mengasihi kami, mencukupkan segala kebutuhan kami, bahkan Tuhan mengasihi kami secara pribadi. Tuhan, kiranya kasih yang sudah kami terima ini juga bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kasih yang sudah kami terima ini juga dapat kami berikan kepada orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah Tuhan, terang kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Dan hidup kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang besar itu. Terima kasih sudah tidak melupakan kami dan sudah mengasihi kami. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Nah, saat ini saya akan berdoa, juga membacakan setiap pokok-pokok doa yang sudah dikirimkan. Saya mengajak setiap pendengar Suara Indah yang mendengarkan saat ini untuk sama-sama bersatu dalam doa, untuk sama-sama mendukung setiap doa-doa yang diberikan. Yang pertama, kita akan sama-sama berdoa untuk setiap pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal kesehatan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami bersatu hati, kami mau sama-sama berdoa untuk setiap pendengar Suara Indah yang bergumul dengan kesehatannya. Ada Ibu Meliana di Batu Jajar yang rindu untuk disembuhkan kakinya. Anak Revalina dalam studinya, juga pekerjaan suaminya. Untuk Bapak Matius di Holis, pengobatan gejala katarak dan kesehatan di sepanjang tahun 2026. Ibu Ella di Cipadung, untuk gatal-gatal di badannya. Kakak Bapak Salim sakit diabetes dan pengobatan lanjutan. Pemulihan Ibu Popon, kesehatan keluarga, suami mencari pekerjaan, keponakan Natasha, Vanessa, Mela yang sedang mencari pekerjaan, juga anak Feby yang sedang ujian. Kiranya Tuhan yang terus menyertai dan memberkati setiap anak-anakmu ini ya Tuhan, yang bergumul dalam hal kesehatan, juga setiap pendengar Suara Indah lainnya juga yang sedang berjuang dalam pemulihan, yang sedang berjuang dalam kesehatan. Kiranya Tuhan yang terus berikan damai sejahtera, ketenangan, juga sukacita dalam masa-masa ini ya Tuhan, karena kami memahami, kami tahu, dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu berserta dan Tuhan yang selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan anak-anakmu ini, pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal kesehatan. Amin. Selanjutnya kita juga berdoa untuk setiap pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal pekerjaan, studi, juga ekonomi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami juga teringat pendengar-pendengar Suara Indah lainnya yang juga bergumul dalam hal pekerjaan, studi, juga ekonomi. Ada Ibu Giokhua di Cimahi yang bergumul dengan ekonomi keluarga, juga William dan Michelle yang mencari pasangan hidup. Ada Sharon dan Sherlyn juga dalam pekerjaan dan studi, juga pasangan hidupnya. Ada Susan dengan pekerjaan dan pasangan hidupnya. Untuk Maureen, juga Abed untuk pekerjaan di Australia dan pasangan hidup. Dan Kezia, Angelina, dan Alex untuk pekerjaan dan pasangan hidupnya. Kiranya Tuhan yang terus sertai setiap anak-anakmu ini ya Tuhan, karena kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Berikan juga mereka semangat, berikan mereka juga hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan pengharapan yang di dalam Tuhan. Tuhan yang siapkan pasangan hidup yang tepat. Berkati juga untuk setiap pendengar Suara Indah yang sedang mendengarkan hari ini dengan segala pergumulan mereka, kecemasan mereka, kekhawatiran mereka, rasa takut mereka, kedukaan mereka, kesedih,

ada Bapak Yusak di TKI 2, ada Ibu Jenny Maria di Ranca Ekek, ada Bapak Asyung di Amerika, juga ada Ibu Neng Handayani di Cimahi. Saya mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus menyertai, juga Tuhan yang terus hadir dan menjawab setiap kerinduan-kerinduan dari Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini saya juga akan berdoa untuk setiap Bapak Ibu yang berulang tahun hari ini. Mari kita semua berdoa. Tuhan, bersyukur untuk usia yang ditambahkan kepada Bapak Yusak, Ibu Jenny, Bapak Asyung, dan Ibu Neng. Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan sepanjang kehidupannya. Bersyukur untuk setiap anugerah demi anugerah dan kasih sayang Tuhan yang diberikan kepada anak-anakmu ini. Dan hari ini, di hari ulang tahun Bapak dan Ibu yang berulang tahun hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap pergumulannya, setiap kerinduannya, kiranya Tuhan yang terus menjawab. Tuhan, berkati juga untuk setiap keluarga, untuk setiap apa yang mereka gumulkan. Kiranya nama Tuhan juga terus dimuliakan melalui kehidupan mereka, dan biarlah kehidupan mereka juga menjadi terang dimanapun mereka berada. Inilah keempat anak-Mu ini Tuhan, dan mungkin masih ada pendengar-pendengar suara indah lainnya berulang tahun hari ini. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang terus hadir di hari ini, dan biarlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita, dan menjadi satu hari yang mengingatkan kembali akan anugerah Allah yang nyata. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar Suara Indah yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Teresta mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kalem bareng Viana.

0: Viana, udah perpanjang SIM belum? Belum nih, kadaluarsa loh.
1: Hah? Oh, gak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Tapi tulisannya kan seumur.

0: Kalau SIM kalian gimana?
1: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
0: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini. Pendengar, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan untuk jadwal SIM keliling hari ini buat yang diadakan oleh Polrestabes Bandung, mohon maaf buat yang di The Botanica Mall dan juga di perpanjangan MPP Mall Pelayanan Publik Kota Bandung yang di Jalan Cianjur itu tidak beroperasional. Dan SIM keliling juga cuman ada satu buat hari ini di The King Shopping Center. Pendaftaran jam 9 sampai jam 12. Buat besok kalau misalnya ada, itu ada di McD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Sabtu di Metro Indah Mall dan juga di ITC Kebon Kelapa. Nah, coba kita lihat buat yang di Ditlantas Polda Jabar, pendaftaran jam 8 sampai jam 1 siang. Hari ini itu ada di Super Indo Raja Wali, besok di Borma Setia Budi, dan Sabtu di Borma Cipadung Cibiru. Buat yang Kabupaten Bandung, pendaftarannya dan juga Cimahi itu sama di hari Senin sampai dengan Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Kabupaten Bandung hari ini ada di Simpang Jalan Baru Majalaya dan Taman Kota Bale Endah. Besok ada di dealer Honda 98 Bale Endah dan dealer Honda Nambo Banjaran. Sabtu di Borma Katapang dan ada di Toserba Prama Banjaran. Buat Cimahi, hari ini ada di Cimahi Mall Pintu Barat. Besok ada di pos polisi Kota Baru Parahyangan dan Sabtu balik lagi ke Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Senang sekali Viana kembali temenin kalian ya di pagi hari ini. Dan Viana doakan pendengar semua dalam keadaan yang sehat selalu. Dan langsung aja aku bakal bagiin informasi terkini dari dalam negeri terlebih dahulu. Pendengar masih inget gak waktu minggu lalu aku pernah ngomongin soal calon paskibraka dari Makassar yang dicoret dari daftar tersebut? Dia bernama Kathleen Fine Lesmana. Dikabarkan dicoret dari calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional, dan dia mendapatkan dukungan beasiswa kuliah dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Sekretaris Jenderal PP Perhimpunan Inti, Hardi Stefanus, mengatakan pihaknya menaruh perhatian terhadap proses seleksi yang dinilai harus berlangsung objektif dan terbuka. Inti juga berkoordinasi dengan pengurus daerah Perhimpunan Inti Sulsel dan Generasi Muda Indonesia Tionghoa melalui Sekretaris Jenderal PP Perhimpunan Inti. Katanya, selain Kathleen, Inti juga memutuskan memberi tawaran beasiswa kepada siswi lainnya yang ikut seleksi paskibraka, yaitu Mayvilika Putri Aurelia Kamal. Jadi dari tim Inti itu bilang ini adalah bentuk dukungan moral dan pengen memastikan kalau pengalaman ini nggak melemahkan semangat mereka, justru menjadi penguat untuk terus berprestasi. Nah, kemarin kan setelah sempat dicoret dari daftar calon paskibraka ini, beritanya cukup viral ya, jadi akhirnya menggerakkan mereka dari Inti untuk kasih dukungan. Supaya ya kita tahu ya, salah satu pencapaian seorang siswi, apalagi kalau misalnya memang dia suka gitu ya untuk berkarya di paskibra, itu tuh suatu hal yang apa ya, yang membanggakan banget kalau misalnya dia berhasil masuk paskibraka. Tapi kan kemarin namanya dicoret dan kasusnya cukup viral, katanya sih gara-gara sesuatu dan lain hal, sehingga karena viral ini mungkin ya pasti ketika melihat namanya dicoret dan digantikan dengan orang lain yang dimana kalau dia kan harusnya ada di peringkatnya cukup atas gitu kan, digantikan dengan orang lain yang peringkatnya cukup bawah gitu. Nah, jadi akhirnya cukup

Oke, pendengar, kalau misalnya kalian masih ingat juga minggu lalu aku tuh pernah bagiin berita tentang wedding organizer yang menipu calon pengantinnya. Nah, jadi katanya mereka itu sempat melarikan diri ke daerah Bandung Barat dan berita 4 hari lalu tuh mereka sudah berhasil ditangkap. Dan katanya kurang lebih 58 calon pengantin ya yang ditipu. Mereka berdua sempat kabur, terus sudah gitu keduanya ditetapkan tersangka dan langsung dipertemukan dengan para korban di Polres Metro Jakarta Timur. Korban juga sudah menyampaikan kekecewaannya kepada mereka dan diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang sudah dialami para korban. Mereka janji ganti rugi dalam 6 bulan asal tidak dipenjara. Selama masa pelarian, keduanya menjual handphone dan motor untuk sewa kontrakan. Dan berdasarkan data sementara dari 58 tadi, ada 56 calon pengantin yang belum melangsungkan pernikahannya. Dan total kerugian itu dilaporkan mencapai 2,6 miliar rupiah katanya. Nah, katanya kenapa sih mereka bisa menipu si uang korban tersebut? Nah, alasannya uang yang dibayarkan oleh para korban itu digunakan untuk membiayai pesta pernikahan klien lain. Jadi polanya tuh gali lubang tutup lubang. Uang yang diterima dari klien baru itu digunakan untuk membayar atau membiayai acara klien yang lama. Dan tadi kan totalnya 2,6 miliar rupiah, tapi jumlah ini masih berpotensi bertambah seiring proses penyelidikan. Katanya keduanya diamankan di sebuah kontrakan di kawasan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, setelah diduga berusaha melarikan diri dan bersembunyi setelah kasus ini ramai diperbincangkan. Dan katanya kedua tersangka dijerat pasal 372 tentang penggelapan dan pasal 378 tentang penipuan dalam KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,9.

Dua berita dari luar negeri dulu yuk. Yang pertama dari Tiongkok. Pengadilan militer Tiongkok menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Menteri Pertahanan Wei Fenghe dan Li Shangfu dengan masa penangguhan 2 tahun terkait kasus korupsi. Jika keduanya berkelakuan baik, maka hukuman bisa berubah menjadi penjara seumur hidup. Selain itu, pengadilan memutuskan untuk menyita seluruh aset pribadi mereka. Dan pengumuman ini menyusul pencopotan sejumlah tokoh militer senior di Tiongkok seiring dengan penerapan tindakan keras terhadap koruptor. Kantor berita Reuters mengutip laporan Xinhua yang menyebutkan bahwa Li diduga menerima sejumlah besar uang dalam bentuk suap serta menyuap pihak lain. Sementara itu, sebuah penyelidikan yang dilakukan terhadap Wei pada tahun 2023 menemukan bahwa dia juga menerima sejumlah besar uang dan barang berharga sebagai suap dan membantu pihak lain memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dalam pengaturan personel. Masih dari luar negeri, 8 pelajar di Texas, Amerika Serikat mengalami momen menegangkan setelah wahana roller coaster yang mereka tumpangi mendadak berhenti ketika menanjak hampir mencapai puncak lintasan. Insiden ini terjadi pada hari Kamis 28 Mei di wahana Iron Shark yang berada di Galveston Island Historic Pleasure Pier di Texas. Para siswa yang diketahui sedang mengikuti kegiatan field trip ini harus menunggu nyaris 4 jam dengan posisi menghadap langit. Tim pemadam kebakaran menerima laporan pukul 17.30 waktu setempat dan berhasil mengevakuasi seluruh siswa sekitar pukul 21. Dan mereka tetap aman. Setelah insiden, pihak Pleasure Pier menjelaskan kalau insiden ini terjadi akibat gangguan teknis yang secara otomatis mengaktifkan sistem penghentian darurat wahana. Menurut Chief Operating Officer Pleasure Pier, Terry Turney, sistem keselamatan bekerja sesuai rancangan dengan menghentikan roller coaster begitu mendeteksi masalah. Wahana ini kini ditutup sementara dan menjalani pemeriksaan menyeluruh sebelum kembali beroperasi.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan Viana akan langsung aja bagiin rangkaian berita terakhir hari ini ya. Ada dari Bansos, katanya kemarin cair nih, siapa aja yang berhak menerimanya. Satu, ada program Keluarga Harapan. Ini adalah bantuan tunai yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam DTSEN. Besaran bantuan yang diterima juga beda-beda ya, sesuai kategori penerimanya. Dan katanya PKH ini disalurkan 4 kali dalam setahun. Jadwal pencairan juga bisa berbeda di setiap daerahnya. Yang kedua, ada bantuan pangan non-tunai. Nah, bantuan pangan non-tunai ini diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang bisa digunakan untuk beli kebutuhan pangan. Setiap keluarga penerima manfaat bisa mendapatkan bantuan Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 tiap 3 bulan. Mulai 2026, bantuan ini diprioritaskan untuk masyarakat yang masuk ke desil 1 hingga desil 4 DTSEN. Penyalurannya dilakukan dalam 4 tahap. Tahap 1 Januari sampai Maret, tahap 2 April sampai Juni, tahap 3 Juli sampai September, dan tahap 4 Oktober sampai Desember. Yang ketiga, ada program Indonesia Pintar. Ini merupakan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan sekolah. Dana bantuan ini disalurkan langsung melalui rekening simpanan pelajar dan besaran bantuan diterima sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing siswa. SD atau sederajat Rp450.000 per tahun, SMP atau sederajat Rp750.000 per tahun, SMA, SMK atau sederajat hingga Rp1.800.000 per tahunnya. Nah, masyarakat juga bisa mengecek status penerima bansos secara mandiri ya lewat situs resmi Kemensos. Caranya gampang, tinggal buka aja cek bansos.kemensos.go.id. Nanti kalian tinggal masukin NIK sesuai KTP, isi kode verifikasi yang muncul, dan klik tombol cari data. Setelah itu sistem akan menampilkan informasi apakah NIK yang dimasukkan itu terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau tidak. Gitu pendengar. Jadi intinya masing-masing program punya sasaran dan besaran bantuan yang berbeda-beda ya. Dan tadi aku udah sedikit informasikan tentang hal ini. Nah, informasi terakhir dari luar negeri, ada berita duka datang dari penyanyi A Whole New World dan juga Beauty and the Beast, Phoebe Bryson, yang tutup usia di 75 tahun pada Selasa 2 Juni yang lalu. Dia menghembuskan nafas terakhir di Marietta, Georgia 3 hari setelah mengalami stroke. Jadi seperti yang kita tahu nih, sepanjang karirnya Phoebe dikenal suara khasnya di sejumlah duet ikonik Beauty and the Beast bareng sama Celine Dion, A Whole New World dari film Aladdin bareng sama Regina Bell. Dan kedua lagu ini mengantarkannya meraih 2 penghargaan Grammy. Dia meninggalkan istrinya, Tanya, beserta anak dan cucu yang menemani di saat-saat terakhirnya. Oke, untuk mengenang beliau, kita akan mendengarkan 2 versi lagu tersebut yang berjudul A Whole New World dan juga Beauty and the Beast. Kemudian aku juga bakal puterin lagu-lagu lainnya buat kalian. Setelah itu aku bakal balik lagi buat masuk ke main topic, trending topic kita pada hari ini, yaitu ngomongin soal kesehatan. Tetap di TTM.

0: olahraga sejak pagi sebaiknya kamu?
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan. Hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini adalah hari Kamis, kita bakal ngomongin soal kesehatan. Oke pendengar, pertanyaannya adalah apakah boleh makan daging setiap hari? Sehat nggak sih? Karena daging tuh kan sebenarnya protein ya buat kita gitu ya. Nah, daging juga adalah sebuah olahan makanan yang enak gitu. Tapi kita juga perlu paham gimana cara mengkonsumsi daging secara bijak dan tetap seimbang. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi, apakah konsumsi daging tiap hari itu aman? Coba kita lihat. Ahli kuliner dan juga food science Drexel University, Rosemary Trout, dia bilang daging tuh memang merupakan sumber protein lengkap yang mengandung asam amino esensial, vitamin B12, zat besi, zinc. Ini semua tuh penting buat mendukung fungsi tubuh sehari-hari. Protein hewani juga dinilai lebih mudah diserap tubuh dibandingin protein nabati, jadi bantu menjaga massa otot dan energi harian. Karena itu, banyak orang merasa lebih kenyang dan bertenaga setelah mengkonsumsi hidangan berbahan daging. Tapi, kita tidak boleh mengkonsumsinya secara berlebihan setiap hari tanpa memperhatikan jumlah dan cara pengolahannya. Daging juga mengandung lemak dan kolesterol yang kalau terlalu banyak bisa meningkatkan resiko gangguan metabolisme hingga berat badan naik. Apalagi produk-produk olahan kemasan, bacon, sosis, nugget, itu kan sebenarnya dari daging juga, tapi kan olahan. Nah, ini termasuk makanan tinggi proses. Jenis makanan ini biasanya mengandung tambahan garam, gula, lemak, dan bahan pengawet, dan ini semua kurang baik kalau kita makan tiap hari ya. Jadi, pilihlah daging segar. Ini sangat disarankan dibandingin produk ultra proses yang tadi, bacon, sosis, nugget, dan lain sebagainya. Selain lebih sehat, rasa alami dari daging segar juga tetap bisa terasa nikmat kalau kita masak dengan bumbu sederhana. Nah, kalau misalnya kayak gitu, berapa banyak nih daging yang sebaiknya dikonsumsi? Total konsumsi daging, unggas, dan telur yang disarankan sekitar 26 ons per minggu. Jumlah ini perlu disesuaikan lagi dengan aktivitas kalian, berat badan, dan juga kebutuhan tubuh masing-masing orang. Ahli gizi Lauren Manaker mengatakan, sebenarnya nggak masalah kalau orang itu makan daging tiap hari, tapi porsinya harus sesuai. Kuncinya bukan cuma pada frekuensi makanan, tapi juga jenis daging serta kombinasi makanan pendampingnya. Tapi sayangnya, banyak orang yang mengkonsumsi daging dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada porsi yang dianjurkan untuk tubuh kita setiap kali makan. Padahal nih, menurut American Cancer Society, satu porsi daging idealnya itu cuma sekitar 3-4 ons aja. Kalau dibandingkan dengan porsi sate atau porsi rendang gitu ya, pas kita kumpul keluarga, jumlahnya memang kelihatan kecil ya. Sate kan dipotong kecil-kecil, rendang juga gak terlalu gede. Tapi penting banget untuk mulai mengontrol jumlah konsumsinya supaya tubuh kita gak bekerja terlalu berat mencerna lemak berlebih. Dan supaya lebih aman, kita bisa memadukan daging dengan protein nabati kayak tempe, tahu, kacang-kacangan dalam satu menu makanan. Nah, cara sederhana ini membantu tubuh mendapatkan nutrisi lebih seimbang sekaligus membuat konsumsi lemak tetap terkontrol. Pertanyaannya, gimana caranya nih supaya daging kita bisa dinikmati dengan enak tanpa takut kolesterol? Aku bakal bagiin cara masak daging sapi. 1. Sebelum jadi masakan sesuai keinginan kamu, sebaiknya kita ngerebus dulu daging sapi ini sebanyak 3 kali. Tujuannya buat melunturkan lemak dan menghilangkan bau. Bisa merebusnya dengan api sedang. Setelah rebusan pertama selesai, buang air rebusannya, rebus lagi nih, pokoknya sebanyak 3 kali. Setelah itu, barulah bisa diolah jadi makanan. Dengan begitu, nggak akan terlalu banyak lemak yang tersisa di daging.
Terus, tips yang kedua, pilihlah bagian daging sapi yang tepat. Ini tuh bakal jaga kadar kolesterol tubuh tetap aman. Pilihlah daging yang memang enggak berlemak, misalnya bagian pinggang sapi. Sebaiknya, bagian yang harus dihindari adalah hati, usus, karena itu mengandung banyak lemak yang bisa meningkatkan kadar kolesterol. Terus, cara masak daging sapi yang aman buat kesehatan sehingga tidak menaikkan kolesterol adalah kita harus tahu dulu nih kandungan setiap bagian daging sapi. Jenis olahan daging sapi yang mengandung kolesterol tinggi adalah steak sapi, iga sapi panggang, dan daging giling. Sementara bagian yang aman dan berkolesterol rendah itu adalah brisket atau yang dikenal dengan sandung lamur dengan 63 mg kolesterol, sirloin dengan 89 mg kolesterol, dan flank yang mengandung 303 mg kolesterol. Terus, kita juga bisa masak daging sapi dengan minyak sehat ya, sebagai ganti mentega, jadi kolesterolnya juga lebih aman. Kita bisa pakai minyak canola, ini merupakan minyak nabati dari biji tanaman canola. Atau bisa pakai minyak kedelai, minyak zaitun, atau minyak biji bunga matahari yang lebih sehat. Dan tips yang terakhir, lebih baik kita kukus, bakar, atau panggang daripada digoreng dagingnya. Karena cara ini juga bisa mengurangi lemak jenuh dan kandungan garam yang meningkatkan kolesterol. Itu dia pendengar, cara menikmati daging sapi tapi tetap aman buat kolesterol kita.

眼神会害怕，越下狠大，我不知无尽的牵挂，逞强太过浮夸，总是

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini kita masih ngomongin soal kesehatan ya. Kita mau ngomongin soal mata minus. Di era digital kayak sekarang nih, mata tuh bisa dibilang bekerja lebih keras dibandingin dulu-dulu ya. Mulai dari bekerja depan komputer, main ponsel, nonton video berjam-jam, nonton YouTube misalnya, nonton platform, nonton serial atau film di platform-platform lainnya. Semua aktivitas ini bikin mata kita terus terpapar layar dalam waktu yang lama. Jadi gak heran, makin banyak orang ngalamin gangguan penglihatan di usia muda. Walaupun memang sih faktor genetik itu turut berperan, tapi para ahli menyebutkan kalau kebiasaan sehari-hari juga bisa mempengaruhi perkembangan rabun jauh atau yang kita kenal dengan miopia. Nah, apa aja nih kebiasaan yang diam-diam bikin mata cepat minus? Yang pertama itu adalah kebiasaan terlalu lama menatap layar gadget. Kalau misalnya kita biasa lihat handphone itu berjam-jam gitu ya, handphone, tablet, komputer, itu bisa bikin mata kita terus fokus dalam jarak yang dekat. Nah, aktivitas ini bisa meningkatkan ketegangan mata dan berkaitan dengan perkembangan miopia pada sebagian orang. Selain bikin mata terasa kering, terasa lelah, tapi kebiasaan berjam-jam di depan ponsel dan lain sebagainya, itu bikin orang lupa berkedip, jadi permukaan mata tuh jadi kurang lembab. Karena itu penting banget nih buat kasih waktu istirahat secara berkala ketika kita menggunakan gadget. Terus, ini juga yang aku alami. Punya kebiasaan baca atau main ponsel dalam kondisi tiduran. Nyaman ya, lagi rebahan, bisa nonton serial di handphone kita gitu. Tapi ternyata posisi ini bikin jarak mata dan objek tuh jadi gak konsisten. Akhirnya, mata kita tuh harus terus menyesuaikan fokus untuk melihat dengan jelas. Kebiasaan melihat objek dalam waktu dekat, kebiasaan melihat objek terlalu dekat dalam waktu lama, ini bisa meningkatkan ketegangan pada sistem fokus mata. Jadi sebaiknya gunakan posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang yang cukup supaya mata nggak cepat lelah. Nah, poin yang ketiga itu adalah akumulasi dengan poin yang kedua. Aku juga sering banget nonton sambil rebahan plus lampu kamarnya dimatiin, karena biasanya abis nonton ngerasa ngantuk, tinggal ditaruh aja handphonenya terus tidur gitu ya. Tapi membaca di ruangan yang terlalu gelap dan terlalu redup tidak secara langsung menyebabkan mata minus sih, tapi bisa bikin mata kita cepat lelah karena bekerja lebih keras buat menangkap detail tulisan atau detail gambarnya. Pencahayaan yang baik bantu mengurangi ketegangan mata ketika baca atau bekerja. Jadi gunakanlah pencahayaan yang cukup supaya mata kerasa lebih nyaman ketika beraktivitas. Faktor selanjutnya yang diam-diam bikin mata kita cepat minus yaitu jarang beraktivitas di luar ruangan. Berbagai penelitian menunjukkan kalau anak-anak dan remaja yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan cenderung punya resiko miopia yang lebih rendah. Paparan cahaya alami diyakini membantu perkembangan mata yang lebih sehat. Katanya ada hubungan nih antara waktu di luar ruangan dan penurunan resiko perkembangan miopia. Jadi pendengar, yuk luangkan waktu buat berjalan santai atau olahraga di luar rumah supaya ini bisa jadi kebiasaan yang baik buat kesehatan mata. Selanjutnya, begadang. Ini juga sama sih, nggak secara langsung bikin mata minus. Tapi kebiasaan ini bikin mata bekerja dalam kondisi kurang optimal. Ketika tubuh kita kurang istirahat, produksi air mata juga bisa berkurang. Jadi matanya bisa lebih kering, merah, dan mudah terasa lelah ketika melihat layar atau baca. Kurang tidur juga mempengaruhi kenyamanan dan fungsi mata sehari-hari. Kalau mata kita udah lelah akibat kurang tidur, dipaksa lagi natap layar atau baca dokumen dalam waktu yang lama, ketegangan mata akan semakin meningkat dan bikin penglihatan kita kerasa nggak nyaman. Kebiasaan kecil keenam yang bisa bikin mata kita cepat minus adalah mengucek mata.
Ya wajar sih ya, apalagi kalau misalnya matanya lagi gatal atau matanya lelah, kayak refleks aja gitu ngucek matanya. Padahal tekanan berulang pada mata tuh bisa mempengaruhi bentuk kornea. Kornea kita tahu ya, dia adalah lapisan bening di bagian depan mata yang perannya tuh penting buat proses penglihatan. Kebiasaan mengucek mata terlalu keras dan terlalu sering bisa meningkatkan resiko kerusakan kornea, termasuk kondisi yang dikenal sebagai keratokonus pada sebagian kasus. Jadi kalau misalnya mata kita kerasa kering, kerasa gatal, mendingan pakai obat tetes mata aja sesuai anjuran tenaga medis, atau istirahatin mata kita sejenak daripada terus-terusan menguceknya. Dan yang terakhir yaitu kebiasaan baca buku atau pegang ponsel dengan sangat dekat, bahkan kurang dari 30 cm. Nah, ini tuh bisa bikin otot mata kita terus bekerja untuk memfokuskan penglihatan pada objek jarak dekat dalam waktu lama. Jadi mata lebih cepat lelah, tegang, dan terasa nggak nyaman setelah beraktivitas. Aktivitas melihat objek pada jarak dekat dalam waktu lama juga meningkatkan ketegangan pada sistem fokus mata. Para ahli umumnya menyarankan jarak baca sekitar 30-40 cm untuk buku atau ponsel. Sementara kalau layar komputer itu sebaiknya berada di sekitar satu lengan dari mata. Itu dia pendengar, menjaga kesehatan mata nggak cuma dilakukan dengan pakai kacamata ya, atau memeriksakan mata secara rutin. Tapi kalau kita lihat dari 7 kebiasaan kecil tadi, sebenarnya intinya adalah jangan lakukan hal-hal yang bisa bikin mata kita kering, mata kita gampang lelah, dan mata kita itu bekerja terlalu keras. Jadi kita harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Semakin awal kita ngurangin kebiasaan yang membebani mata, semakin besar juga peluang buat jaga penglihatan tetap nyaman dan sehat dalam jangka yang panjang.

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian ya. Thank you bagi kalian semua yang ngikutin program ini dari tadi pagi sampai siang ini. Kita ketemu lagi besok buat ngomongin soal Gen Z. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTokna @BankNCPOfficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Seperti halnya, selembar benang emas yang dapat disulam menjadi sebuah karya yang bernilai tinggi. Demikian juga, setiap menit dari waktu yang kita lalui dalam satu hari, jika dimanfaatkan dengan baik, akan menghasilkan sebuah karya yang baik.
1: 一天里的每分每秒，若是都用在有意义的事情上，伟大业绩即将显现。就如一丝丝的金线，能编织成价值连城的一幅创作。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara Relasi Request Lagu Rohani Suara Indah. Iya, selama 3 jam ke depan Steve akan hadir menemani Anda dengan memutarkan lagu-lagu rohani Kristen pilihan pendengar. Buat pendengar yang mau merequest, Anda bisa mengirimkan request melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Untuk telepon bisa ke 6033540, untuk WhatsApp ke 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama, lagu pilihan sama kirim-kirimnya ya. Di segmen yang pertama ini, setiap berikan kesempatan untuk Anda yang merequest lewat telepon dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mas Steve.
0: Bu Mary, apa kabar?
1: Puji Tuhan sehat, Mas Steve.
0: Puji Tuhan sehat, Bu Mary. Mau lagu apa, Bu?
1: Punya lagu Bapa yang Mengasihiku.
0: Bapa yang Mengasihiku. Sebentar, Steve, cari dulu ya.
1: Iya.
0: Ada, Bu?
1: Ya, ya. Kirim buat Pak Victor, Ibu Maria, Ibu Mimi, Ibu Feli, Pak Alex, Pak Dani, Pak Dede, Pak Edi, Ibu Desi, Ibu Veronica, Mbak Weni, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sinjaya, Pak Asin, Pak Yakob, Ibu Deborah, Ibu Rani, Ibu Lita, Ibu Linda, Pak Yono, Om Aguat, Pak Winata, Ibu Mariani, Ibu Helin, Ibu Sirti, Ibu Ine, Ibu Tuti, Uda Asden, Ibu Setiawati, Alan, Pak Rahmat, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Untuk Mas Ibram berjuta Tuhan berkati. Terima kasih ya.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih Bu Mary. Halo, selamat siang. Halo Bu Ami, apa kabar?
2: Baik,
0: terima kasih Bu Ami.
2: Sehat,
0: iya.
2: Ya.
0: Boleh. Terima kasih Bu Ami.
2: Terima kasih.

0: Oke. Okay. Sama-sama Bu Ami, terima kasih banyak ya sudah merequest. Oke, okay, silahkan buat yang telepon selanjutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Skip.
0: Bu Deborah, apa kabar?
1: Baik, sudah baik ya.
0: Baik Bu, terima kasih.
1: Skip, mau lagu ini When I Friend We Have in Jesus dari Alan Jackson.
0: Boleh.
1: Kirim-kirim ya. Buat Pak Benny Cakra, Pak Peter, Pak Benny Pardede, Pak Wahin, Pak Ahau, Pak Buncun, Pak Sunjaya, Pak Kong Epik, Pak Yaakob, Pak Sriyono, Pak Akong, Bu Gloria, Umar Guat, Bu Askuti, Bu Mary, Maria Mei, Bu Peri, Celat Ing, Bu Veronica, Bu Betty, Bu Cung Uing, sama Steve juga. Terima kasih ya.
0: Oke, sama-sama Bu Deborah. Terima kasih banyak sudah merequest ya. Oke, silakan buat Anda yang mau request lagi lewat telepon, boleh ke telepon on air 6033540 atau telepon WhatsApp juga boleh 0812-921-11921 atau WhatsApp chat juga boleh ya. Silakan sebutin nama, lagu pilihan sama kirim-kirimnya ya.

0: Ya, terima kasih untuk tadi ada pendengar yang sudah merequest lewat telepon. Ibu Mary, Ibu Abi, dan Ibu Deborah. Ya, berikutnya nih. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Halo, Steve. Pak Victor, apa kabar, Pak?
1: Amin, puji Tuhan. Gimana, Steve, sehat ya?
0: Sehat, puji Tuhan, Pak Victor.
1: Yang udah masuk siapa, Ibu Deborah?
0: Ibu Mary.
1: Ibu Mary. Bu Ami.
0: Iya.
1: Ya. Baru ibu-ibu ya. Hmm. Bapak ganti belum ya?
0: Belum, Pak.
1: Ya udah minta Victor Huta Barat yang mana itu tak dapat berjalan jalan sendiri ya.
0: Boleh.
1: Kirim salam buat Ibu Deborah, hmm. Bu Ami, Bu Mary. Thank you. Juga kirim buat Pak Suyono, Ibu Dinda, Ibu Erni, Yuli, Ibu Dawan, Ibu Erlina, Ibu Peli, Reni, Ivi, Fani, Ilan, Ine, Ibu Iing, Yane, Rani Ketapang, Maya, Yunita, Bu Mary, Rani, Deborah, Setiawati, Andrelo, Pak Willy, Sunjaya, Pak Yaakob, Aji, Buncun, Benny Pardede, Benny Nani, Maria Mei, Veronica, Yuti, Tuti, Mei, Bu Betty, Gloria, Ibu Mimi, Ibu Herlin, Bu Yosef, Cicupa, Fani, Pailan, Meikle, Yeni, Yeyen, Yane, Bu Lita, Maguat, Pak Akong, Ayun, Ahin, Rahmat Parken, Kukong, Epi, Pak Winata, Pak Cecep, dan Senjang, dan Buing, Likocu, Likuan, Ibu Lin, Pak Riyadi dan Simanjuntak. Ya buat semua aja. Thank you.
0: Oke. Selamat siang Pak Victor. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Steve.
0: Ibu Mariame, apa kabar?
2: Sehat, baru baik.
0: Baru baik, puji Tuhan ya.
2: Iya, makasih.
0: Mau lagu apa, Ibu Mariame?
2: Minta lagu When I Need You.
0: When I Need You.
2: Ya, kirim-kirim dulu ya. Pak Victor, Pak Alay, Pak Suyono, Pak Benny juga ada dua. Kokong Epik, Kok Buncun, Kok Ahin Cibadak, Pak Andri Law, Pak Gunawan, Pak Sunjaya, Pak Suyono, Deborah, Chan Hoing, Cik Ayun, Kok Mingyan, Kok Maguat, Yeni ABC, Bu Gloria, Bu Lita, Bu Ciatno, Veronica, Bu Mary, Bu Ami sama Bu Fer. Makasih, Steve.
0: Iya, Bu, ini lagunya, Bu, harus lagu rohani, Bu. Itu kan lagu barat biasa.
2: Hmm. Oh, lagu rohani ya?
0: Iya, betul.
2: Yesus kasih jiwaku aja.
0: Boleh.
2: Yang dangdut.
0: Iya, siap. Makasih, Bu.
2: Makasih.
0: Oke, terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah mengirimkan request lewat telepon. Sekarang Steve akan memutarkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

bintang lagunya Langit dan Bumi Pujilah Tuhan. Dikirim untuk Pastif, Andre Lau, Bubun, Cecep, Setiawati, Alan, Dianhua, Lindawen, dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pastif, sehat selalu buat Pastif. Amin. Terima kasih banyak Pak Yusman ya. Semoga sehat selalu juga. Ya, berikutnya ada Ibu Li Ian, minta lagunya Bahasa Cinta. Untuk Anto Setiawan, Alan Salon, Steve, dan semua pendengar, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk Ibu Li Ian. Ya, silakan kalau ada yang mau masuk merequest lewat telepon, boleh langsung ya 6033540 0812 921 11921. Berikutnya Pak Anto Setiawan minta lagu Indah Rencanamu untuk Andre Lau, Kebun Jun, Ko Aji, Suyono, Kukang Epic, Cikweinyang, Lian, Alan, Setiawati, Steve, dan semua pendengar, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Anto.

Ya, ada Pak Tanto minta lagu Jesus Have It All dari Jeremy Riddle. Sehat selalu buat Steve dan pendengar suara indah Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Tanto.

Iya, selamat siang pasti saya Ibu Lili mengucapkan selamat ulang tahun Radio Suara Indah. Tetap jaya, terima kasih sudah menyenangkan hati pendengar. Terima kasih kepada penyiar dan bintang lagunya Tahun Yobel. Oke, terima kasih Ibu Lili.

Baik pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan requestnya. Sekarang Steve putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Relasi. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Ya, kembali Steve mau mengundang Anda yang mau merequest lagu-lagu rohani melalui telepon, silahkan ke 6033540 untuk telepon on air, dan untuk telepon WhatsApp di 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama, lagu pilihan, sama kirim-kirimnya ya. Ya, Steve mau menyapa untuk Oma Guat, semoga sehat-sehat ya, Ibu Lindawan. Kemudian untuk Ibu Ayun, Ibu Cempuing, lalu Ibu Veronica, Pak Andre Lau, Kukong Epic. Sudah lama gak dengar suaranya Kukong Epic, semoga sehat-sehat terus ya. Oke, sudah ada telepon yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Halo,
0: Oma, apa kabar?
1: Kabar baik. Sehat ya?
0: Sehat, Oma, terima kasih.
1: Iya, Tuhan. Saya minta lagu itu, Waktu Tuhan Tolong Saya.
0: Waktu Tuhan Tolong Saya.
1: Ada ya?
0: Ada. Untuk ya, siapa ya. Aja?
1: Saya kirim-kirim buat Mas Fit dulu, Bang. Dan sehat selalu. Dan untuk Pak Victor, Salokan, Cirebon, Pasir Jaya, Pak Bumbun, Pong Eti, Pak Beni Sakra, Cekwang, Cian Siang, Wain Jinwen, Pak Senjaya, Ibu Gloria, Ibu Deborah, Ibu Maria Mei, Mary Kuan Kopi, Ibu Lindawan, Maria Mei, Ibu Gloria, Ibu Ayun, dan Puri. Dan semuanya pendengar Suara Indah. Makasih ya.
0: Oke, sama-sama Oma. Terima kasih untuk Oma kuatnya. Iya, lanjut lagi. Steve mau menyapa untuk Ibu Marianti.

Oke, silakan buat pendengar yang mau merequest lewat telepon lagi ya. Steve masih berikan kesempatan 6033540. Ya, menyapa juga buat Ibu Gloria di Batu Nunggal. Semoga sehat-sehat terus ya Ibu Gloria. Dan Steve mau bacain juga request yang udah masuk melalui WhatsApp chat. Ada Pak Jimmy. Tuhan tahu lagunya. Oke, untuk Steve dan kru dan semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Ya, berikutnya ada Ibu Ilan. Selamat siang, Steve. Selamat siang juga, Ibu Ilan. Sehat selalu bersama keluarga, Tuhan berkati. Amin. Makasih sama-sama ya. Mau minta lagu kekuatan serta penghiburan. Dikirim untuk Rao Jensen, Victor, Fu Ingcie, dan semua pendengar. Mengucapkan juga selamat ulang tahun buat Radio Suara Indah dan kru Jaya di Udara Sukacita. Jadi berkat buat semua. Oke, terima kasih Bu Ilan ya, setia mendengarkan Suara Indah.

Iya, ada Ko Ahin di Cibadak minta lagunya Haleluya untuk Feli, Feilan, Fani, Syofwa, Mary, Maya, Yunita, Deborah, Maria Mei, Yeni, Yayen, Veronica, Victor, Suyono, Sunjaya, Buncun, Andalau, Ikoi, Cecep, Jensen, Siang, Jenfu, Ing, Raihan, Kokong Epic, dan semua pendengar. Oke, terima kasih untuk Ko Ahin di Cibadak ya. Ya, satu lagi ada Pak Ikoi minta lagu Haleluya untuk Ko Ahin Cibadak, buat penyiar juga buat semua pendengar Suara Indah. Oke. Terima kasih banyak untuk Pak Ikoi ya, dan juga untuk pendengar yang sudah mengirimkan request dan ucapan terima kasih banyak. Sekarang kita akan dengarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah di request. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar, masih dalam acara Relasi, request lagu rohani Suara Indah. Gimana pendengaran kalian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Dan sekarang kembali Steve mau memberikan kesempatan buat pendengar yang mau merequest lagu-lagu rohani, silakan bisa menghubungi kami di 6033540. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ibu Marianti, apa kabar?
1: Kabar baik, puji Tuhan.
0: Harus di absen dulu ya?
1: Sekali-sekali biar gak lupa. Gimana, sehat?
0: Sehat, Bu, terima kasih.
1: Yang waktu itu pilih camp udah ada belum? Lupa, judulnya lupa ya.
0: Aduh, apa ya?
1: Iya, banyak pilih camp soalnya.
0: Pilih camp... apa ya, my all in all, bukan Bu ya?
1: Bukan, how great is our God atau this is amazing grace, ya lupa. Gak ada ya, belum ya?
0: This is
1: cuman better belong, bukan bukan
0: better belong mah ada Bu,
1: ada ya. Atau kalau nggak ini aja, My Story Your Glory aja ada nggak? Nanti West ya.
0: My
1: Story Your Glory.
0: My Story Your Glory, Matthew West ada.
1: Ada ya, udah itu aja. Nggak jadi PR. Senengnya ke PR apa enggak? Ya udah itu aja deh.
0: Yeah.
1: Kirimnya buat semua pendengar, buat juga yang selalu. Terima kasih, Tuhan berkati.
0: Yo, sama-sama, terima kasih banyak. Iya. Yeah. Terima kasih untuk Ibu Marianti ya. Silakan buat pendengar yang mau request lagi.

Ya, silakan buat Anda yang mau merequest lagu Rohani lewat telepon, boleh ke 6033540 atau 0812-921-11921. Ya, ada Ibu Setiawati nih masuk lewat WhatsApp chat, mau minta lagunya God Will Make A Way. Untuk Pak Victor, Pak Bubun Cianjur, Pak Sunjaya Soreang, Pak Anto Setiawan, Opa Yusman, Pak Yungwen, Pak Andrelo, Pak Beni Cakra, Pak Suyono, Alan, Pak Uke, Bu Deborah, Bu Gloria, Bu Miming Meleber, Bu Melianawati, Ibu Lani Ketapang, Bu Yeni ABC, Bu Siska, Bu Meri Bonkop, Omah Guat, dan juga buat semua pendengar dan Steve, Tuhan berkati. Oke. Terima kasih banyak, Ibu Setiawati ya. Lagunya...

Rafa. Shalom, selamat siang. Mau request lagu Happy Birthday dari GMS Live? Kalau tidak ada, kau sediakan bagiku Keisha Azaria atau Terima Kasih Tuhan Insinyur Niko. Salam buat Ko Steve, Kak Grace, dan semua kru, juga semua pendengar Radio Suara Indah. Selamat ulang tahun buat Radio Suara Indah yang ke-25 pada tanggal 1 Juni. Semoga makin asik siarannya, lagunya makin up to date, dan terus jadi teman terbaik kita semua di jalan maupun di rumah. Sukses selalu buat seluruh kru dan penyiar Radio Suara Indah atau Mason, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Kak Rafa yang selalu setia. Thank you ya, God bless.

0: Ya, berikutnya ada Pak Sunjaya di Sorea. Minta lagunya How Great Thou Art. Dikirimnya untuk Ko Victor, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Alex, Ko Suyono, Pak Akong, Ko Bunjun, Ko Aji, Kukong Epic, Pak Yaakob, Pak Beni Cakra, Pak Beni Pardede, Yunita, Maya, Maria Mei, Deborah, Beri Bonko, Bu Gloria, Bu Setiawati, Bu Betty, Bu Iing, Bu Ami, Om Angkuat, Tuan Ilan, Yen Cicendo, terakhir untuk Steve, selama bertugas Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak Sunjaya. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, Pak Beni Cakra, apa kabar?
1: Betul, saya Beni Cakra.
0: Apa kabar, Pak?
1: Baik. Sehat ya?
0: Sehat, Pak. Terima kasih.
1: Saya minta lagu. Ini apa? Minta lagu. Adalah bahasa cinta.
0: Bahasa cinta tadi udah diputer, Pak.
1: Oh sudah. Mm-hmm. Ini aja. Dalam kasih Tuhan dan Bapak, kami bersyukur.
0: Oke.
1: Okay. Ada ya?
0: Ada, Pak.
1: Ya, ini pertama kali untuk saya, kemudian untuk Ibu Ranfan, untuk Jaja dan Diana, kemudian untuk Jenny HPC, Serika, Deborah, Stella, Nini, Cincin Ajun, Mariama. Terus kemudian untuk Ayu Cibaya adalah Mariana sudah. Terus untuk kemudian untuk Mariama sudah. Untuk Pak Yaakobus, untuk Om Akwat, dan untuk Pak Victor, serta untuk seluruhnya dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Banyak terima kasih.
0: Yo, terima kasih juga. Saya ya,
1: Tuhan
0: Pak.
1: Memberkati.
0: Yo, makasih banyak Pak Beni Cakra, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati ya buat Pak Beni.

Iya, terima kasih. Silakan kalau masih ada yang mau merequest lewat telepon, Steve masih memberikan kesempatan ya. 6033540 atau 0812-921-11921 untuk request melalui telepon WhatsApp ya. Oke pendengar, sekarang Steve hadirkan dulu deh lagu-lagu yang udah dipilih. Jangan kemana-mana.

Iya, hari ini kurasa bahagia. Semoga bisa menghibur pendengar di siang menuju ke sore hari ini ya. Terima kasih untuk pendengar yang masih setia mengikuti acara relasi pada siang hari ini. Semoga lagu-lagu yang Steve putarkan bisa terus menghibur dan juga memberkati pendengar ya. Kembali, Steve mengundang Anda yang mau merequest lagu-lagu rohani, silakan bisa menghubungi kami di 6033540 untuk telepon, untuk WhatsApp di 0812-921-11921. Ya, Steve mau menyapa untuk Ibu Betty di Pagarsi, semoga sehat-sehat terus Ibu Betty ya. Kemudian untuk Ibu Gloria di Batu Nunggal, semoga sehat-sehat selalu. Pak Uke, kemudian Pak Andrelo, dan juga Pak Suyono.

Ya, untuk Ibu Ayun di Kopo Immanuel, semoga sehat-sehat juga ya. Bu Ine, semoga sehat. Lalu untuk Pak Chen Sen Siang, Pak Chandra, Pak Beni Pardede, semoga sehat-sehat selalu juga. Oh iya, untuk Ibu Marianti yang minggu lalu itu baru ikat nih Steve, merequest lagu Phil Wickham yang judulnya The Jesus Way. Ya udah ada lagunya Bu. Ya hari ini puji Tuhan tidak ada PR dari beliau. Dan semoga lagu-lagu yang Steve hadirkan bisa terus menghibur Anda di siang menuju sore hari ini. Steve juga menyapa buat Alan. Apa kabarnya Alan? Semoga sehat terus ya. Hari ini belum masuk, minggu kemarin masuk. Juga buat Mega di Cimahi, buat Ibu Nurma, Ibu Lindawan, semoga sehat-sehat ya. Buat Ibu Feli, Ibu Yeye,

Ya, pendengar setia mengucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan request di acara ini, baik melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Dan semoga lagu-lagu yang setiap hadirkan bisa menghibur Anda di siang menuju sore hari ini. Ya, pendengar yang lagi di perjalanan, hati-hati dalam berlalu lintas ya. Jangan sampai ngantuk nih jam-jam segini, biasanya jam-jam rawan. Juga buat pendengar yang mungkin lagi bekerja, lagi jaga toko mungkin, atau lagi di pekerjaan sambil mendengarkan suara indah, semoga bisa terus terberkati ya. Yang mendekati pukul 3, Steve masih akan terus menghadirkan lagu-lagu rohani terbaik untuk Anda. Sekarang Steve mau puterin dulu nih beberapa buah lagu, semoga bisa menghibur Anda. Ada Ajar Guberniam dari LOJ Worship dan juga Sydney Muhede, kemudian Sujud di Altarnya dari Symphony Worship. Kemudian kita coba dengerin ya, Phil Wickham dengan The Jesus Way. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih dalam acara Relasi. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menguatkan pendengar ya di hari ini. Steve mengucapkan terima kasih banyak kepada pendengar yang selalu setia mengikuti acara ini. Dan tidak terasa ya, sudah waktunya Steve untuk pamit dari ruangan Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan, setiap hari Kamis, jam 12 sampai 3 sore, hanya di Suara Indah 92,1 FM. Dan buat besok, buat Anda penyuka lagu-lagu barat, Steve juga akan hadir dalam acara Hits, jam 12 sampai 3 sore juga, memutarkan lagu-lagu barat populer pilihan Anda. Oke, sekarang waktunya Steve pamit, sampai jumpa, God bless you all.
1: Kau yang kami nantikan, Kau yang kami rindukan, Tuhan.

kami mau menyembah-Mu dalam segala situasi hidup kami, ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dalam setiap saat hidup kami. Karena sungguh kami menikmati hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu ada pengharapan. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Itu yang membawa damai sejahtera, bahkan sukacita buat setiap kami, ya Tuhan. Ajar kami terus berada di dalam hadirat-Mu, biar kami boleh menikmati kasih-Mu selama-lamanya. Terima kasih, ya Tuhan.

0: Orang yang tidak taat pada peraturan tidak akan pernah belajar mengatur dirinya sendiri.
1: 一个不愿受管制的人将永远都学不会管制自己。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Kalau terlalu sering konsumsi setiap hari, kalau makanan-makanan yang tinggi natrium gitu, itu juga mempengaruhi. Memang itu kan tadi kan salahnya diet ya, makanan ya, tadi kan lifestyle ya.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Para pendengar dari Suara Indah boleh punya tadi ya smartwatch atau alat-alat lain di rumah, it's okay. Tapi ketika tensinya cenderung tinggi, nah segeralah periksakan ke dokter.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
4: Halo, saya Dr. Vincent Halim, spesialis penyakit dalam, Finasim. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Yo yo yo yo, apa kabarnya guys? Kembali lagi di hari Kamis yang mendung. Sempat gerimis tadi ya kalau enggak salah, tapi sekarang berhenti, tapi sekarang masih menggelayut asik awan hitamnya. Enggak tahu ya kalau kemarin, soalnya udah berapa hari ini kayaknya Jason enggak pernah melihat hujan tuh rata gitu. Jadi di Soekarno-Hatta mungkin hujan ya, tapi di daerah kota justru gak jadi-jadi hujannya ya. Tapi dimanapun dan kapanpun atau apapun yang sedang kamu alami, cuaca mungkin mood kamu juga lagi kurang baik gitu hari ini ya, sama seperti awan yang mendung. Atau mungkin kamu malah berkebalikan, lagi happy-happy-nya. Apa yang kamu alami, kamu rasakan hari ini, tentunya Jason hadir ya bersama Suara Indah 92,1 FM Education and Profession, dan bersama kami Cinta Pastinya, Kisah Lika Likuni tentang Cinta. Sebab program ini kita akan bahas tentang percintaan A to Z, from zero to hero, apapun lah pokoknya semuanya tentang cinta. Nah, selama kurang lebih 4 jam ke depan Jason akan menemani kamu tentunya. Dan hari ini seperti biasa di Kini Cinta tiap Kamis itu pasti akan membawakan tema-tema yang berbeda tentang percintaan, tentang asmara, tentang hubungan lawan jenis ya. Dan hari Jason punya sesuatu yang mungkin cukup menarik buat kita semua bisa bahas hari ini ya. So hari ini Jason akan bahas tentang cinta dan kecocokan. Wah, siapa nih yang mungkin lagi bertanya-tanya, aduh kayaknya Jason kalau aku tuh cocoknya main kayak gimana sih? Ada tips gak sih? Bagusnya tuh cocok atau jangan-jangan bagusnya beda? Tapi kalau beda gimana Jason? Nah pokoknya segala sesuatu tentang kecocokan ini akan Jason bahas di hari ini. Oke, selama 4 jam ke depan lah kurang lebih ya. So siapin dulu diri kamu ya. Mungkin kamu lagi ngeteh guys, atau lagi pengen ngopi dulu boleh ya. Dan pasti jangan sampai gak dengerin Suara Indah pastinya di sore hari ini. Oke, kita akan mulai pembahasan kita, tapi after these songs yang sudah Jason pilihkan. Semoga kamu bisa enjoy dan prepare yourself. Nanti Jason akan balik lagi, oke? So don't worry, tetap di Kini Cinta, Kisah Lika Liku tentang cinta.

Oke, baik lagi sama Jason, dan saatnya kita mulai pembahasan kita, yaitu hari tentang cinta dan kecocokan. Nah, ya. Jadi sebenarnya kalau ngomong soal kecocokan nih, soal percintaan, wis. Jadi kalau ngomong soal kecocokan ya, banyak pendapat lah. Maksudnya ada yang bilang cari mah yang cocok aja. Tapi banyak juga yang bilang cari mah yang justru banyak bedanya gitu ya. Emang kalau mau Jason sih gak ada pendapat yang benar-benar salah ya. Tapi nanti Jason semoga di hari ini pembahasan ini bisa membantu kamu supaya at least punya gambaran gitu ya, sebenarnya gimana sih baiknya gitu. Oke. Nah, tapi manalah kita masuk di hal yang apa istilahnya, mendasar dulu deh. Kalau definisi pasangan yang cocok tuh gimana sih? Nah, jadi ada definisinya ya. Pasangan yang cocok itu adalah pasangan yang memiliki keselarasan visi hidup, saling melengkapi, dan mampu berkompromi. Nah, berarti cocok teh kalau misalnya definisi awalnya tuh bukan berarti sama gitu. Bener gak sih? Maksudnya gak semua hal harus sama, tapi yang penting tuh ini. Pertama tuh visi hidup ya, selaras. Selaras berarti sejalan. Terus saling melengkapi, bisa saling melengkapi. Dan juga bisa saling berkompromi gitu. Jadi kecocokan tuh tidak ditentukan oleh kesamaan guys, sifat 100%, melainkan dari bagaimana kita dan pasangan tuh menyelesaikan masalah bersama dan mendukung pertumbuhan satu sama lain gitu. Nah, Jason mau coba sharingkan beberapa hal, ini hal yang bagus ya gitu. Nah, jadi menurut para ahli ini ada yang pernah bilang bahwa ada 4 pilar utama kecocokan hubungan. Nah, ini ya, jadi ini penting nih. Bisa kita coba apa ya, terapin lah, atau misalnya kita bisa melihat, oh ternyata ini yang penting tuh, pilar utama kecocokan tuh. Yang pertama adalah nilai dan prinsip hidup. Nah ini ya, jadi nilainya udah pasti penting lah, sama prinsip. Kadang kalau udah, kalau tiap orang kan pasti punya nilai dan prinsip, bener gak sih, prinsip hidup. Nah, kalau misalnya kamu gak punya prinsip atau nilai, itu yang bahaya tuh gitu, jadi terombang-ambing. Tapi biasanya yakin lah, tiap pribadi orang tuh pasti punya nilai dan prinsip hidup ya. Nah, kayak gimana sih Jason? Nah, paling mudahnya contoh konkretnya adalah punya tujuan yang sejalan. Misalkan mikirin masa depan, terus punya pandangan yang sama tentang pernikahan, tentang keuangan, dan juga anak. Jadi mikirnya udah jauh lah. Nilai itu misalnya gini ya, nilai-nilai itu kayak kalau kita misalkan mau pergi dari satu tempat tuh harus saling ngabarin, itu kan nilai gitu. Terus kalau prinsipnya kayak kita tetap harus beribadah apapun yang terjadi hari Minggu misalnya gitu. Jadi itu prinsip hidup lah, taat gitu ya, kayak gitu. Nah, itu yang pertama guys.

Nah yang kedua adalah pilar utamanya adalah komunikasi. Nah jadi pilar utama yang kedua adalah komunikasi. Nah ini jelas ya. Jadi komunikasi ini megang peran penting gitu. Nah komunikasi itu gak cuman sekedar kenyamanan ngobrol atau bicara gitu ya, tapi termasuk juga kejujuran, keterbukaan, dan kemampuan menyampaikan perasaan tanpa takut dihakimi. Nah kadang gitu ya, kalau mau jujur nih, kamu punya sesuatu misalnya kelemahan, kekurangan, kamu tuh kadang mungkin agak takut ya ke orang-orang yang bahkan mungkin teman kamu gitu ya. Tapi dengan pasangan nih memang beda ya. Jadi bisa jadi kamu tuh dengan pasangan tuh harusnya, bukan bisa jadi, harusnya tuh yang gak takut dihakimin gitu. Justru dia mensupport kamu, kamu bisa cerita apapun gitu. Nah itu komunikasi. Jadi kalau emang kamu bisa nyaman ngobrolnya, tapi ternyata hal-hal yang sifatnya mungkin sensitif buat kamu juga ternyata bisa ngobrol dengan baik, ya itu mungkin menunjukkan kamu tuh cocok dengan si orang ini gitu. Belum lagi kalau ngomong soal diskusi gitu ya. Nah kalau Jason suka nih kayak sekarang, pasangan Jason tuh senang diskusi. Nah itu tuh membantu, itu berarti kan jadi cocok gitu. Kalau secara obrolan diskusi aja udah gak nyambung gitu, apalagi hal-hal yang mungkin istilahnya mah jadi problem atau jadi sesuatu yang melek diskusikan aja gak nyambung, gak bisa dibilang cocok gitu ya. Kayak gitu.

Nah yang ketiga adalah urusan dengan konflik. Nah jadi kadang kecocokan juga mungkin gak bisa langsung di apa ya, gak bisa langsung di cek gitu guys, waktu belum jadian, tapi justru pas jadian mungkin baru kelihatan ya. Nah urusan tentang konflik nih, kadang konflik tuh jadi soal ya. Nah waktu kita menghandle konflik atau meresolusi konflik itu akan kelihatan. Dalam kita menghadapi konflik berdua ini tuh bisa menemukan jalan tengah yang bagus gak, yang baik gak. Yang gak baik itu gimana Jason? Nah kalau misalkan lagi dalam konflik itu, waktu masalah itu terjadi, perdebatan terjadi itu malah saling menyalahkan. Nah itu gak baik. Berarti secara manajemen konflik tuh gak okay, gitu. Nah bisa jadi kamu tuh gak cocok. Tapi kalau kamu selalu bisa menemukan jalan tengah bersama dengan pasangan kalau ada masalah, gak melulu masalah tentang hubungannya ya, tapi mungkin juga kan secara pribadi gitu kan, yang mungkin menjadikan sebuah krisis tertentu buat hubungannya, kalian bisa menemukan cara yang baik, tidak dengan saling menyalahkan. Itu bagus banget ya. Lalu koneksi emosional. Nah ini, jadi pilar utama yang terakhir lah, ngomong soal koneksi emosional. Kalau kamu nih, gimana sih koneksi emosional tuh? Jadi bersama dengan si cowok atau si cewek ini, kamu tuh bisa merasa aman, nyaman, terus kerasa banget dalam kebersamaan kamu tuh ada rasa saling menghargai gitu, dan rasa saling percaya. Jadi secara emosional tuh bisa menjaga satu sama lain lah istilahnya gitu. Jadi ada koneksi gitu, ada chemistry. Jadi yang penting tuh gitu. Kadang kalau dalam hubungan tuh, kadang kalau ketidakcocokan tuh malah lebih sering menguras emosi gitu. Jadi negatif-negatif yang keluar gitu, bukan koneksi emosional yang positif gitu. Ya, jadi kayak gitu. Nah itu 4 pilar utama kecocokan hubungan: nilai dan prinsip hidup, komunikasi, how to handle conflict atau resolusi konflik, dan koneksi emosional gitu. Nah jadi kalau ditanya lebih jauh nih, dan ini dibahas oleh para ahli ya, menurut pakar relasi nih, apakah pasangan itu harus mirip, masih harus sama, atau malah berbeda? Nah mungkin jawaban simpelnya adalah ini, tidak harus sama persis ya, tapi ada hal yang harus sama, tapi ada hal yang bisa berbeda. Jadi kalau istilah Jason sih, mungkin di awal tuh kayak kriteria guys. Jadi ada beberapa kriteria yang harus ada dengan yang tidak harus. Nah itu ya, mungkin bisa disamakan gitu. Nah kayak gini ya, ini harus sama tuh apa? Nah nilai inti yang pertama, core value dalam kehidupan kita. Terus bagaimana tujuan atau visi hidupnya gitu kan, dia saling bangun atau enggak. Mungkin ada perbedaan, mungkin perbedaannya ada, tapi tujuannya tuh clear gitu. Dan tentunya yang lain kayak moral gitu ya, spiritual mungkin, iman. Kalau Jason sih harus sama ya. Jadi bukannya gak bisa, tapi samalah, baik lah gitu. Ya. Nah yang bisa beda apa? Nah ini jelas ya, hobi kita, minat kita, kepribadian kita. Maksudnya lo yang satu lebih ceria gitu kan, atau mungkin lebih pendiam, atau lebih satu lebih cerewet gitu kan. Nah mungkin juga kayak Jason nih, Jason sharing dikit ya apa yang Jason alami. Jason juga banyak bedaan dengan pasangan Jason sekarang. Yang paling kentara tuh gini, Jason gak bisa makan pedas, dia bisa makan pedas. Terus ada beberapa makanan yang dia bisa makan atau suka banget, Jason enggak gitu. Dan sebaliknya, misalkan contoh Jason suka alpukat nih, tapi dia gak suka sama sekali dengan alpukat. Tapi apakah itu jadi soal? Ya enggak, kan namanya juga beda, gak apa-apa. Terus kayak misalkan Jason suka gak suka pedas, dia suka pedas. Tapi bukan berarti kami gak bisa makan seblak bersama kan. Yang penting dia seblaknya pedas banget. Kalau Jason mungkin seblak pucet gitu, yang asin tanpa pedas sama sekali gitu. Bahkan ini bisa jadi, kadang jadi bahan bercandaan aja gitu. Ih seblaknya sakit gitu, jadi pucet gitu kan. Jadi malah bisa jadi sesuatu yang lucu gitu. Jadi sebagainya gimana nyikapin sih kalau yang berbeda-beda. Jadi gak usah terlalu masalahin. Kayak contoh pasangan Jason suka hiking, suka cross country. Kalau Jason gak terlalu suka, justru lebih seneng ke mall. Tapi kan bukan berarti gak bisa mengejas gitu. Kayak toh pasangan Jason juga mau pergi ke mall gitu. Jadi gitulah. Nah intinya perbedaan-perbedaan ini, kayak hobi, minat, dan kepribadian yang kayak tadi pendiam atau cerewet, tuh bisa
bisa di adjust dan sebenarnya bisa bikin hubungan tuh justru kelihatan banget saling melengkapi. Tapi kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, jangan beda jadi soal gitu loh maksudnya.

Nah, di luar apa yang Jason tadi sharingkan, kan tentunya kalau ngomong soal personality itu katanya sih ada kecocokan. Jadi ngeceknya dari tes-tes psikologi gitu, tes-tes kecocokan gitu ya. Mungkin kamu pernah dengar kayak MBTI itu nggak sih, yang ENFJ, ENFP itu banyak banget ya. Juga berbagi kalau dari segi misalnya kayak kolerisnya, plekmatisnya, melankolisnya. Jadi super duper banyak ya sebenarnya. Tapi mungkin kalau Jason sih sekarang mau bahas sedikit aja. Jadi ada sebuah metode ya. Ini jadi cuman pengen lihat aja sih gitu. Jadi itu supaya tahu bahwa jadi dari banyak tes yang ada, Jason mau coba sharing tentang ini ya. Jadi ini bukan tes, sebenarnya lebih ke arah pengen tahu kamu tuh mengenal, biar kamu mengenal si pasangan kamu lebih lagi gitu, dan bisa bikin kamu punya decision apakah cocok atau enggak ya. Jadi ada yang namanya DIS guys ya. DIS itu adalah tipe kepribadian katanya, kayak gitu. Jadi mungkin boleh juga nih kamu cari dari tipe kepribadiannya kan. Mungkin kamu yang masih jomblo, terus lagi itu ada seorang yang PDKT-in kamu, atau kamu mungkin kamu yang PDKT-in gitu ya. Nah mungkin kamu bisa nih dari sekian banyak, salah satunya Jason mau sharingin tentang DIS ini karena yang lebih, yang cukup gampang lah ya, bisa kamu lihat juga gitu, oke? Jadi DIS ini itu singkatan dari yang pertama tuh dominant, influence, steadiness, and compliance. Nah Jason mau coba sharingin nih beberapa tipe ini, dan siapa tahu bisa bantu kamu dalam melihat orang yang lagi dekat sama kamu gitu, atau lagi lihat pacar kamu sekarang gitu ya. Jadi tipe-tipe yang kayak gimana? Nah ini mungkin kamu bisa menyesuaikan, atau mungkin kamu bisa melihat diri kamu tuh yang mana gitu ya. Jadi bisa membantu kamu semoga. Nah yang pertama adalah tipe dominan atau D. Nah orang yang punya tipe kebiasaan ini cenderung menjadi pemimpin yang percaya diri, tegas dan berani, fokus sama tujuan dan hasil yang dicapainya. Nah dia mungkin sering bicara dengan cepat dan lugas, mungkin juga lebih sering jadi pengambil keputusan yang cepat. Nah sebagai pacar, tipe dominan ini biasanya menjadi pemimpin dalam hubungan gitu. Tapi biasanya dia kelemahannya juga ada ya, kurang sabar, kurang empati, dan mungkin kerasanya tuh kasar. Nah kalau kamu butuh seseorang yang benar-benar pengen jadi leader banget nih gitu, karena kamu udah kebiasaan, mungkin kamu tipe orang yang lebih nyerenye gitu ya. Nah ini mungkin cocok buat kamu yang dominan. Tapi hati-hati ya, mungkin dia kurang sabar, cukup emosional gitu kan. Tapi bukan berarti dia gak bisa mengasihi kamu ya, kayak gitu. Nah yang kedua adalah tipe influence guys. Tipe influence itu adalah orang dengan tipe ini yang lebih mudah bergaul dan percaya diri. Jadi selain percaya diri, dia tuh gampang bergaul, udah ramah, gampang menarik perhatian orang, dan senang menjadi pusat perhatian. Nah biasanya dia tuh tampak selalu bersemangat, antusias, dan sering menjadi katalisator dalam kelompok atau tim. Nah tipe kasih dengan kepribadian influence ini pastinya suka jadi pusat perhatian guys dalam hubungan. Dia tuh suka bertemu dan berinteraksi dengan orang baru, senang mencari kegembiraan dan kesenangan. Nah, pacar dengan tipe kepribadian ini senang banget menghibur, kreatif, dan suka melakukan hal-hal baru yang menarik. Di sisi lain, tipe kasih ini cenderung impulsif dan kurang konsisten dalam bertindak maupun berpendapat. Jadi ini yang influencer banget nih, yang seneng crowd gitu kan, seneng dengan banyak orang gitu. Nah dia tuh lebih kreatif kadang. Nah kalau mau tipe, nggak pengen tipe cowok atau cewek yang istilah apa, yang membosankan, mungkin lebih bakal memberikan warna gitu tipe ini. Cuman tentunya pasti ada kekurangan ya. Tadi kurang konsistensi, kata-kata dengan tindakan mungkin bisa berbeda gitu, dan cukup impulsif ya, cenderung lebih gampang beli sesuatu kita memikir gitu loh. Jadi bikinnya terakhir gitu, lakuin dulu baru mikir. Bisa ya. Selanjutnya adalah tipe S. Nah tipe S ini adalah tipe yang namanya steadiness. Nah orang dengan tipe kebiasaan ini cenderung tenang, sabar, penuh perhatian, suka bangun hubungan dengan yang kuat dengan orang lain, jadi dalam lah gitu ya. Tipe yang kayak gini biasa bekerja keras, tapi dia juga setia. Nah dia tuh kadang lebih seneng adem ayem lah, gak pengen konflik gitu ya. Nah jadi kalau sebagai pasangan nih cukup menarik nih, kalau kamu misalkan kamu adalah tipe cewek atau cowok yang mungkin kamu lebih cerewet nih,
kawan ini tuh orang yang bisa menenangkan kamu, lebih stabil, lebih sabar, terorganisir gitu. Jadi kalau ngomong soal tanggung jawab mah udah pastilah ini mah orang bisa diandalkan gitu, dan orangnya konsisten banget ya, kayak gitu. Nah di luar itu dia juga cukup ramah, penuh perhatian, dan juga suportif. Enaknya dia bisa benar-benar jadi self support yang baik gitu ya, kayak gitu. Jadi ini orang yang mungkin istilahnya apa ya, baiklah, orang yang baik, orang yang kelihatan banget bisa bikin nyaman gitu. Cuman emang dia kelemahannya gini, bisa jadi dia tuh akan kerasa seperti cewek atau cowok yang membosankan atau kaku gitu ya. Walaupun ya itu enaknya dia tuh orangnya setia gitu kan. Pokoknya ini orang yang bisa kamu andalkan juga gitu. Perfeksionis mungkin ya juga ada ya di situ gitu. Nah, kalau yang tadi tipenya adalah steadiness, jadi stabil banget orangnya. Nah, kalau yang ini lebih detail lagi nih, compliance nih. Tipe kepribadian itu lebih orang-orang yang suka analisis gitu, logis dan cermat. Dia senang dengan rincian dan proses, dia senang memperhatikan attention to detail gitu ya, detail kecil. Dan kalau dia jadi karyawan tuh biasanya dia adalah karyawan yang sangat tangguh dan terorganisir gitu. Nah, tipe yang ini lebih lagi penuh perhatian nih, lebih teratur lagi orangnya. Mungkin lebih profesionalis lagi ya daripada si steadiness tadi gitu. Tapi gak enaknya dia tuh gini, dia tuh orang yang tipe yang gak mau menghindari konflik. Mungkin istilahnya mah kayak yes man lah ya. Jadi gampang terpengaruh gitu sama pendapat atau tindakan orang lain gitu. Jadi ada kerasa tuh kayak gak percaya diri orangnya gitu ya. Dan juga seorang pribadi yang compliance ini bisa juga kurang inisiatif kadang, dan lebih milih untuk ya udahlah gimana pasangan aja gitu. Jadi making decision tuh bukan sesuatu yang jadi prioritas dia dan kebisaan dia. Dia lebih senang menganalisis dan memberikan keputusannya tangan pasangan. Jadi yang kayak gini mungkin lebih kayaknya kalau cewek oke ini ya, karena kan cowok kan lebih dominan, lebih pengambil keputusan. Nah, kalau cewek-cewek tipe compliance sih kayak gini ya. Kayak gitu. Nah, kalau bicara soal 4 tipe kepribadian ini, sebenarnya semua orang juga mungkin punya ya. Gitu. Dan mungkin kamu tinggal melihat diri kamu, merenungkan diri kamu, atau juga kamu bolehlah merenungkan si pasangan kamu atau calon pacar kamu tuh kayak gimana, tipenya yang lebih kayak gimana gitu ya. Nah penting nih untuk melihat. Nah kalau kamu udah melihat, kamu udah bisa merenung, kamu bisa tahu dari sini, kamu mungkin bisa melihat, oh kebutuhan saya tuh ketemunya dengan orang kayak gimana. Berarti kalau kamu orangnya juga orang yang compliance gitu ya, mungkin kamu cocok ketemu dengan orang yang dominan gitu, yang bisa mengambil keputusan gitu. Atau mungkin kamu lebih senang tipe-tipe yang bisa humoris, nah mungkin kamu bisa cari yang influence. Tapi kalau bisa diimbangi juga dengan yang lain gitu pribadinya. Gitu guys ya, semoga bisa nih membantu sedikit banyak kamu yang mungkin lagi pusing mikirin gitu ya. Nah, tapi tenang, karena Jason punya banyak bantuan, masih banyak bantuan dengan sharing bahan hari ini, sharing tema kita tentang cinta dan kecocokan ya. Ini baru segmen pertama nih, nanti Jason membahas lagi. Oke, jadi jangan kemana-mana, setelah beberapa lagu yang melewati ini Jason akan kembali lagi. Tentunya masih di Klinik Cinta, kisah lika-liku tentang cinta. Jason will be right back.

Okay, kita akan coba bahas dua hal ya kali ini ya. Jadi yang pertama tuh kita akan bahas tentang tanda bahwa pasangan kamu tuh udah cocok dan serasi menurut para ahli guys ini ya. Jadi penting nih, mantep nih ya. So, jalinan asmara antara dua orang yang saling mencintai nyatanya tidak bisa selalu berhasil dan bertahan lama. Tapi emang kadang bener sih ya, kadang banyak hal yang dibutuhkan nih dalam hubungan, misalkan kecocokan dan keserasian antar pasangan. Bahkan dua hal tersebut mampu menjadi kunci penting bagi keberlangsungan sebuah hubungan. Nah, mungkin kita sering bertanya-tanya gimana caranya ya kita tuh sebenarnya cocok atau enggak sama pasangan gitu kan. Sebab nyatanya kecocokan hubungan itu bukan hal yang sederhana. Setuju banget nih ya. Jadi bukan cuman karena kamu punya banyak kesamaan gitu, kamu tuh bakal cocok gitu, sesuai sama lain gitu ya. Nah, menurut para ahli ini katanya tanda bahwa pasangan kamu tuh cocok atau kamu tuh sudah serasi dengan pasangan kamu. Mari kita bahas guys.

Nah, yang pertama adalah kalau kamu punya latar belakang dan ketarikan yang serupa di antara satu sama lain, ya. Dalam arti gini, berarti kalau kamu, maksudnya gini loh, kamu sama-sama tarik di waktu yang sama. Kalau kamu misalkan cuma salah satu, kamunya tuh di awalnya mungkin interestnya kurang, belum itu bakal ke depan belakangnya itu bakal cocok gitu, bakal serasi. Nah, tapi kalau kamu emang memang masing-masing punya ketarikan gitu dari awalnya, itu akan membuat ikatan itu jadi kuat gitu, dan bakal makin serasi seiring berjalannya waktu gitu. Selain itu, kesamaan latar belakang juga bisa bikin kita punya banyak hal yang dibagikan gitu ya. Jadi maksudnya latar belakang tuh mungkin kalau Jason sih mikirnya kayak sama-sama misalkan tumbuh di area misalkan kamu orang tuanya tinggal papa doang gitu. Nah, satu contohnya aja sih. Jadi nah gitu kamu ngobrol tuh jadi nyambung, karena kan mungkin masing-masing udah gak ada mama gitu kan, dan bisa banyak berbagi gitu. Nah, yang kayak gitu tuh bikin nyaman. Jadi udah latar belakangnya sama, ketarikannya juga sama. Nah, itu ya bikin jadi timbul keinginan untuk bersama-sama terus dan tak pernah berpisah. Wis. Gitu. Ya, itu pertama. Yang kedua adalah kalian tuh berbagi hal baik tanpa merasa iri terhadap satu sama lain. Nah, kalau kamu udah kayak gini, udah banyak sharing nih, banyak ngobrol, tapi tuh gak merasa iri gitu. Misalnya kayak pacar kamu adalah penyanyi yang hebat misalnya gitu ya, dan kamu gak bisa nyanyi gitu, ya udah aja gitu loh. Waktu dia cerita tentang bagaimana dia lagi berkompetisi misalkan di Indonesian Idol misalnya gitu, kamu tuh gak jadi sedih gitu waktu di sharingin kayak gitu. Malah kamu ya gak iri juga, happy-happy aja gitu ya. Jadi seringkali itu pasangan bakal jadi orang pertama yang kita cari kan, bener gak sih, waktu kita senang maupun sedih. Nah, jadi dalam hal ini tuh kalau lebih jauh ya, kita bisa melihat tanda pasangan serasi, yaitu waktu kamu dan pasangan tuh bisa selalu berbagi hal tanpa merasa sungkan gitu. Jadi kalau kamu juga punya achievement tertentu gitu ya, kamu lagi happy pasti kan gitu ya, kamu boleh cerita gitu, dan kamu gak perlu khawatir si pasangan kamu tuh bakal merasa iri gitu, merasa minder gitu ya. Dan sebaliknya juga, pasangan kamu juga bebas banget bercerita sama kamu gitu, dan ya at the end ya gak merasa kalah juga gitu, ngerti gak sih? Jadi bukan melihat hubungan ini kayak kompetisi gitu, nah kayak gitu ya. Selanjutnya, nah pasangan yang tanda pasangan cocok menurut para ahli adalah ketika kamu ngobrol, bicara sama pasangan kamu tuh, kamu tuh berani mengeluarkan argumen dan memilih untuk ada perdebatan lah gitu ya, daripada menahan diri gitu. Nah, ternyata ya, tanpa kita sadari bertengkar dan berargumen dengan pasangan tuh sebenarnya bisa jadi salah satu tanda hubungan serasi loh guys. Jadi dalam arti gini, kamu tuh gak cuman mindsetnya cuman pengen menyenangkan pasangan doang gitu. Jadi kalau kamu melihat sesuatu yang kurang baik, kamu berani tegur, kamu berani ngomong gitu loh, bahkan berani mendebat gitu ya. Nah, lewat pertengkaran ini sebenarnya hubungan bisa jadi lebih kuat guys, serta juga bisa mengajarkan kita bagaimana menyelesaikan konflik tanpa harus berpisah. Nah, ini penting nih ya. Jadi yang penting tuh lewat perdebatan, lewat argumen, lewat pertengkaran tuh kita bisa saling mengenal gitu ya. Walaupun harus diingat nih, berargumen dengan pasangan tuh harus dilandasi dengan hal yang masuk akal. Jadi hindarilah membuat konflik yang gak jelas, yang bisa bikin pertengkaran gitu. Jadi yang penting itu sebenarnya kalau emang sesuatu itu mengganjal, boleh diomongin sama pasangan gitu ya. Cuman ya gitu, jangan bahas yang gak, memang belum kejadian, atau yang kamu cuma dengar rumor atau desas-desusnya doang. Ya diobrolin, mesti jangan langsung marah gitu, boleh ngobrol gitu ya, kayak gitu. Nah, tanda selanjutnya adalah nyaman dan menikmati kehadiran satu sama lain saat bersama. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya cocok tuh emang kerasa ya, kalian tuh sama pacar tuh cenderung pengen habisin waktu bersama terus gitu, kayak gitu. Nah, biasanya tuh kan kadang ada momennya tuh pasangan mungkin bosen gitu kan. Nah, tapi kalau kamu berhasil melewati fase ini, ternyata walaupun ada jenuhnya, ada bosennya, kamu tetap bisa nyaman,
bisa menikmati kehadiran satu sama lain gitu. Apalagi kalau kamu udah menjalin hubungan yang lama nih ya, bisa jadi kalian tuh emang udah cocok gitu dan berjodoh gitu mungkin aja. Selanjutnya, nah tanda selanjutnya adalah keanehan dan keunikan dari pasangan tuh justru buat kamu jadi hal yang menyenangkan atau menawan lah gitu. Seringkali kan kadang gini, kalau misalnya kita melihat ada satu apa ya, bukan sikap ya, satu kebiasaan kali ya dari pasangan kamu tuh, ya mungkin kalau orang lain tuh merasa apa sih kamu teh gitu, tapi buat kamu tuh justru jadi sesuatu yang unik, sesuatu yang mengagumi, mengagumkan gitu. Misalkan kamu punya pacar cowok nih, terus cowok kamu tuh ternyata manja gitu, di luar sana dia lebih dewasa, lebih bisa jadi decision making, mungkin dia seorang CEO gitu kan, tapi gitu dekat sama kamu dia malah lendotan sama kamu, malah kayak manja-manja klingi gitu. Wah kan jadi lucu ya kalau orang lihat, apa sih gitu kan, ih gak berubah banget misalnya. Tapi buat kamu tuh sesuatu yang bikin kamu tuh malah seneng, karena dalam diri dia tuh justru itu sesuatu yang menawan kamu, yang bikin kamu kagum gitu ya. Selanjutnya ada tanda yang lain menurut para ahli bahwa kamu dan pasangan tuh cocok adalah kalian tuh tidak memaksa satu sama lain untuk berubah sesuai keinginan. Nah, ini penting. Jadi punya pasangan ideal tuh bahkan sempurna memanglah impian hampir semua orang. Tapi bukan berarti kita bisa memaksakan kehendak kita terhadap pasangan gitu. Kemudian mintanya untuk berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, daripada maksa pasangan kamu berubah, justru kamu tuh tipikal orang yang bisa menemukan cara untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan dalam diri pasangan kamu gitu. Jadi ingat ya, pasangan serasi itu adalah pasangan yang bisa mengatasi segala perbedaan hingga akhirnya timbul ikatan kuat untuk terus mencintai tanpa mengharapkan apapun dari pasangan. Nah, kayak gitu guys.

Terus selanjutnya yang pasti tanda bahwa kamu adalah pasangan cocok dan serasi adalah kamu ini ya menjalin hubungan dengan nilai dasar dan tujuan yang sama. Ini tadi udah Jason bacain ya, udah bagikan. Terus selanjutnya adalah kamu tuh saling bertanggung jawab dan gak segan untuk minta maaf. Nah kalau cocok tuh gini, jadi kamu tahu kamu salah, kamu yang minta maaf gitu, jangan jadi ngeyel gitu ya. Terus saling bertanggung jawab lah gitu, dalam hubungan tuh bisa menjaga perasaan satu sama lain gitu kan, bisa suportif gitu, tidak membuat satu pihak tertekan gitu. Nah selanjutnya adalah tanda kamu adalah pasangan yang cocok dan serasi dengan pacar kamu atau pasangan kamu sekarang adalah kalian tuh sepakat dan berkompromi mengenai titik tengah dalam hubungan. Jadi mungkin awalnya bukan langsung argumen atau bertengkar, tapi mungkin lebih sedikit tentang perbedaan pendapat aja. Nah perbedaan pendapat itu penting, jadi bisa mengenal satu sama lain juga kan. Nah selain itu, waktu ada perbedaan pendapat kan akhirnya harus tetap mengambil keputusan, misalkan ya, mengambil titik tengah. Nah kadang ada yang pasangan tuh kalau gak cocok tuh kadang suka gak mau tuh titik tengah. Tapi kalau ini tuh justru kalian tuh mudah gitu bisa menemukan titik tengah, gak ada yang merasa dirugikan gitu. Jadi ada rasa juga yang it's okay lah gitu, bisa berkompromi satu sama lain saat terjadi perbedaan pendapat gitu. Itu bagus sih Mujasem. Dan yang terakhir adalah berkomitmen untuk tumbuh dan menjadi lebih baik bersama-sama. Nah ini Mujasem yang penting ya gitu. Jadi cocok tuh karena gini, kalian tuh berdua sama-sama pengen belajar, mau belajar. Terus kedua tuh sama-sama tujuannya tuh membangun gitu, membangun untuk jadi pribadi yang lebih baik. Jadi waktu dengan pasangan tuh gak cuma sekedar happy-happy doang, tapi mungkin ada masa-masa kamu melihat kekurangan dia, kamu tuh meng-encourage dia gitu, mensupport dia untuk jadi lebih baik. Ataupun ada problem-problem yang harus diberesin tuh kamu mensupport. Jadi itu pertumbuhan guys. Jadi ada komitmen lah untuk yuk kita bersama-sama jadi lebih baik gitu. Kayak misalkan kalau pacar Jason ya, seneng ngajak Jason olahraga gitu. Supaya apa? Supaya lebih sehat. Mungkin Jason kadang suka males ya, tapi dia tuh willing untuk menunggu gitu. Nah itu bagus sama Jason gitu. Atau misalkan kayak Jason nih menyemangati pasangan-pasangan Jason waktu misalkan dia lagi les keyboard, biar semangat, biar latihan terus gitu kan. Itu juga satu yang baik. Nah itu menurut Jason yang akan bikin bertumbuh lah gitu. Dan tentunya kalau udah sama-sama mengarah belajar dan mau bertumbuh, mau jadi baik, berarti kelihatan bahwa oh cocok nih gitu, karena saling mendukungnya itu. Gitu guys ya, kurang lebih.

Nah kalau tadi kan Jason cerita soal tanda bahwa kamu tuh cocok gitu. Nah kalau ini mungkin malah kebalikannya, tanda nyata bahwa kamu tuh sebenarnya jajan gak cocok sama pasangan kamu yang sekarang gitu. Atau dalam perjalanan ya gak cocok gitu. Nah ini coba ya kita lihat ya. Jadi kalau ketidakcocokan ini muncul, mungkin kamu harus memikirkan lebih jauh nih gitu ya. Apalagi ngomongin masa depan, nantinya ke depan ya. Oke. Yang pertama adalah tanda bahwa kamu gak cocok dengan pasangan kamu sekarang itu adalah kamu sering merasa lelah secara emosional. Nah, setiap kali ketemu atau bicara dengan pacar kamu tuh kamu malah merasa energi kamu terkuras habis gitu. Dan bukan cuma sekali doang, tapi hampir setiap waktu. Nah, itu tuh berarti tanda yang harus diwaspadai guys ya. Bisa jadi kamu tuh gak cocok gitu. Selanjutnya, mungkin kamu mulai meragukan diri sendiri. Nah, kamu sering bertanya nih dalam hubungan nih, misalnya lagi ada konflik, ada argumen gitu ya, kamu yang malah lebih banyak menyalahkan dan meragukan diri kamu sendiri. Apa saya terlalu sensitif ya? Atau mungkin aku yang salah? Nah, sehingga kepercayaan diri kita tuh jadi perlahan menghilang gitu. Nah, selanjutnya adalah kalau kamu gak cocok tuh mungkin aja kamu tuh mengalami tanda ini, yaitu konflik tuh gak pernah terselesaikan dengan baik. Nah, ini komunikasinya gak ada gitu. Kamu pengen bicara, dianya malah pengen diem gitu. Kamu pengen cari solusi, tapi dia cuma pengen menang diri sendiri doang gitu. Nah itu, jadi itu sangat terus berulang. Nah itu sebenarnya jujur ya, melelahkan guys. Nah itu kalau misalnya tidak terselesaikan dengan baik gitu, konflik manajemennya jelek gitu ya. Nah itu bisa bikin ya gitu, malah gak sehat gitu hubungannya. Dan mungkin ya tanda gak cocok aja kamu gitu. Selanjutnya, tanda kamu gak cocok dengan pasangan kamu adalah kamu mungkin hanya bertahan karena terbiasa. Waduh. Nah, ini banyak juga ya. Jadi kamu tuh merasa udah capek gitu kan. Udah gak cocok gitu. Dan kamu tuh akhirnya bertahan dalam hubungan kamu sekarang. Mungkin bukan karena sayang, mungkin sayangnya ada. Tapi udah males banget gitu untuk, males banget untuk berjuang lagi dari nol. Udah terlalu banyak waktu dan kenangan yang terinvestasikan gitu. Bahkan ada teman Jason yang dia tuh ngitungan gitu. Jadi kalau misalnya dilepasin tuh sayang, karena misalkan dia udah selama ini membantu gitu, udah minjemin uang, udah ngasih uang sampai puluhan juta. Jadi dia tuh merasa kalau dilepasin sekarang jadi sia-sia semuanya gitu, dan enggak mungkin lagi juga kata dia teh gitu. Ya. Tiap orang punya alasannya, it's okay lah. Selanjutnya nilai-nilai hidup kita mungkin bertolak belakang. Nah, jadi ini kelihatan banget nih kalau nilai hidup udah bertolak belakang, prinsip hidup gak sesuai gitu ya. Ini jadi susah, kalau ini sih udah berat nih, karena ya mau gak mau udah pasti kelihatan gak cocoknya gitu. Ya jadi ada nilai misalnya kamu mah lebih seneng, kamu orang rumahan misalnya gitu. Lebih seneng kalau kamu tuh main ke rumah gitu, menjaga kesopanan. Tapi kalau kamu lebih seneng di jalan gitu, itu kan agak sulit ya, bertolak belakang sekali gitu. Tanda kamu gak cocok lagi mungkin, nah hubungan tuh kerasanya lebih kayak kompetisi daripada sebuah hubungan. Jadi lebih banyak ngebahas tentang siapa yang lebih benar, siapa yang menang, siapa yang kalah. Aku udah lebih berkorban dari kamu, jadi udah ada tolak ukur yang seperti membandingkan gitu. Jadi hubungannya kayak pertandingan. Nah itu udah gak benar ya, tanda bahwa kamu mungkin emang gak cocok gitu. Nah lebih parah lagi kalau kamu sudah merasakan atau membayangkan hidup tanpa si pacar kamu ini gitu. Jadi kamu tuh udah merasa pengen cari orang lain gitu. Nah itu ya bahaya ya. Kalau udah kayak gitu udah kelihatan banget kamu tuh gak cocok ya, malah dipaksain gitu kan gitu. Selanjutnya mungkin karena kamu saking gak cocoknya gitu ya, tapi kamu berusaha untuk mencocok, kamu tuh mencocokkan diri sama si pasangan kamu, kamu berubah jadi orang yang tidak kamu kenal. Jadi kamu tuh udah lebih, adalah pokoknya yang penting bisa jadi orang yang seperti yang diminta sama pacar kamu. Nah kamu jadi berubah gitu. Nah, nanti lama-lama kamu bakal kehilangan diri kamu sendiri. Nah itu udah bahaya tuh. Gitu. Ya. Selanjutnya tanda kamu dan pasangan tidak cocok tuh mungkin juga. Nah ini nggak ada sama sekali dukungan untuk bertumbuh. Berkebalikan dengan yang tadi ya, tanda yang tadi cocok kan saling mendukung, saling bertumbuh gitu kan, ke arah yang lebih baik. Nah ini mah nggak. Mimpi gak didukung, karir gak didukung, malah pasangan kamu tuh merasa terancam gitu, merasa iri dengan kemajuan dan perkembangan yang kamu alami gitu. Ya dan yang terakhir, nah ini mungkin tanda terakhir kamu tuh dan pasangan tuh gak cocok. Nah, orang-orang sekitar kamu yang deket tuh udah mulai
khawatir, udah mulai memberikan peringatan, kayaknya kamu gak sehat deh, kayaknya kamu gak baik deh, kayaknya kamu gak cocok deh sama si ini gitu. Nah, walaupun kadang kita suka gak mau dengar ya, tapi kan kadang teman ataupun keluarga ataupun sahabat terdekat tuh bisa juga loh jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk bisa mengingatkan kamu gitu, kalau hubungannya udah gak sehat, udah gak kondusif, udah gak cocok gitu. Jadi harus tetap, jangan sampai kebawa dengan tadi ya, mungkin gak enak, ah udah lama males lah investasi lagi. Tapi kalau yang namanya udah gak cocok tuh harus dipikirkan dengan baik, jangan sampai berlarut-larut nanti jadi toksik gitu ya. Paling itu aja guys, semoga bisa membantu perbandingan ya, tanda kamu cocok banget menurut para ahli kayak gimana, serasi, dan tanda kamu tuh emang udah gak cocok sama pasangan gitu. Harusnya sih membantu ya, karena itu juga membantu Jason. Semangat guys ya. Oke, tentunya Jason nanti akan balik lagi tentunya dengan segmen selanjutnya. Masih ada beberapa bahasan yang Jason mau angkat juga di tema kita di Cinta hari ini ya. So don't go anywhere, tetap di Radio Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknCP.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Oke, baik lagi sama Jason ya. Dan saatnya sudah tiba kita masuk di segmen selanjutnya. Dan ini segmen favoritnya Jason pastinya ya, yaitu LPG, lagu pilihan Jason. Jadi seperti biasa, Jason udah pilihin kamu 5 buah lagu yang tiap minggunya tuh disesuaikan dengan temanya lah. Kan hari ini kita ngomong soal cocok ya, jadi bertemu pasangan yang cocok, kecocokan dalam cinta tuh gimana ya. Nah, Jason dah memilihkan beberapa buah lagu yang mungkin sedikit banyak menggambarkan kalau cocok tuh kan pasti mendapatkan pasangan yang tepat, berarti sempurna percintaannya atau hubungannya ya. Makanya Jason pilih lagu-lagu yang mungkin mengarah ke sana lah. Nah, langsung saja di posisi kelima, Jason udah pilihin satu lagu buat kamu. Ini lagu udah lama sih, tapi bolehlah didengerin lah di hari-hari ini ya. Apalagi kalau kamu yang akhirnya sudah menemukan seorang yang tepat tuh, mungkin kamu akan bilang akhirnya aku menemukanmu. Nah, kayak gitu ya. Ya, langsung aja di lagu pilihan Jason posisi kelima. Jason sudah pilihkan lagu dari Naf berjudul Akhirnya Ku Menemukanmu. Enjoy.

lagu dari Naf akhirnya aku menemukan ya. Semoga Anda bisa menemukan juga tuh yang pengen ditemukan, asik. Oke, move on ya. Posisi keempat sekarang lagu pilihan Jason. Jason punya satu lagu. Ini menarik sih ya. Jadi Jason tuh seneng lagu ini. Jadi sebenarnya walaupun gak terlalu nyambung dengan tema soal kecocokan nih, tapi saya juga suka banget lagu ini karena sering banget dinyanyiin di pesta-pesta gitu ya. Ini tahun 2019 dan ini satu penyanyi solo laki-laki yang terkenal banget ya. Nah, dia tuh bikin featuring Fit Yeba. Jadi enggak tahu siapa nih Yeba ini ya. Tapi lagu ini enak banget dan lagu ini cerita tentang dia menemukan seseorang yang bisa dia bilang you are my best part gitu. Best part of me gitu. Jadi ya mungkin beda sama best partnya Daniel Caesar ya, yang lagi happening banget Daniel Caesar sekarang ya, tapi ini tuh best part of me dari Ed Sheeran. Nah, featuring Yeba. Lagunya enak banget, romantis banget. Cocok nih buat kamu ya yang mau married gitu kan, atau lagi pengen denger lagu romantis daripada lagu galau terus nih, mending lagu ini ya. Gitu. Dan dalam harapan Jason sih semoga kamu bisa menemukan best part of you-nya gitu. Oke. Okay? So ini dia dari Ed Sheeran featuring Yeba tahun 2019 lagunya. Here's best part of me. Enjoy.

Oke, saat ini Jason, itu tadi ya, Best Part of Me dari Ed Sheeran featuring Yebah di posisi keempat. Dan saatnya Jason kasih tahu kamu di posisi ketiga lagu pilihan Jason. Jason punya sebuah lagu nih, ya ini lagu kayaknya yang pertama kali banget happening ya dari artis ini guys. Nah jadi dia anak seorang komedian, terus sekarang posisinya sudah nikah sama salah seorang jebolan kompetisi menyanyi ya. Isinya cantik banget ya. Gitu. Jadi sih suka ya mukanya doang. Kalau suara sih mungkin banyak yang lebih bagus lah. Cuman emang cantik sih. Jadi sangat luar biasa ya. Jadi papanya komedian tapi dianya malah jadi penyanyi. Awalnya sih mungkin banyak yang meragukan ya, tapi si solois laki-laki ini akhirnya dia memperbaiki, terus berjuang memperbaiki teknik vokalnya. Jadi sekarang bagus banget biasanya. Hebat sih dengan lagu-lagu yang oke. Terus dia ada waktu-waktu kalau live-nya tuh selalu ditunggu sekarang, karena aransemen-aransemennya keren-keren gitu ya. Mungkin kamu juga satu yang suka sama solois laki-laki ini ya. Dan dia menempati posisi ketiga lagu pilihan Jason ya. Ini lagu di munculkan kayaknya tahun berapa ya, Jason lupa nih. Tapi udah cukup lama. Terus sekarang Jason mau puterin, tapi lagunya udah di apa ya, ini kebetulan nyanyikan sama keluarganya, jadi gak cuma sendiri ya. Jadi cukup menarik ya lagu ini. So Jason mau kasih kamu lagu dari seorang solois bernama Rizky Febiano, 2016 lagu ini ya. Dan ini berjudul Kesempurnaan Cinta. Emang kalau udah ketemu seseorang yang pas tuh jadi sempurna cintanya. Oke, okay? LPG lagu pilihan Jason posisi ketiga, here's Rizky Febiano with Kesempurnaan Cinta. Enjoy.

Oke, itu dia tadi, dia lagu pilihan Jason Bosi ketiga. Ada Rizky Fabian and Family dengan Kesempurnaan Cinta. Oke, sebelum Jason masuk di lagu pilihan Jason Bosi kedua nih, Jason mau bagiin tips dulu ya. Jadi mungkin kalau kamu merasa, aduh pasangannya gak cocok sama saya, gimana ya? Sebenarnya ada caranya guys untuk mengatasi ketidakcocokan dalam hubungan ya. Tapi kalau emang udah gak cocok, ini kan cuma tipsnya. Tapi kalau emang gak bisa ya mungkin harus pertimbangan untuk putus ya. Jadi ini hanya beberapa tips. Yang pertama adalah kalau kamu akhirnya sudah menemukan ketidakcocokan dalam beberapa hal tuh ya, yang pertama harus dilakukan adalah bicarakan. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang jadi sumber permasalahan ketidakcocokan? Kamu bisa mulai membicarakannya. Pancing dengan pertanyaan yang mungkin kebiasaan apa sih yang pasangan kamu miliki gitu kan. Terus mulai saling berbagi gitu, apa yang disukai, apa yang gak suka. Dari situ mungkin kamu jadi tahu kira-kira oh yang gak cocok tuh mana gitu. Nah itu bisa ya. Kedua, kalau udah membicarakan dan akhirnya kamu juga mengetahui bahwa oh, ada berapa part kita gak cocok nih. Nah, kalau menemukan semua yang cocok 100% sama kamu kayaknya susah banget ya. Jadi kalau ada perbedaan ya it's okay. Yang penting tuh, nah ini, lakukan kompromi. Jadi cobalah untuk mencari jalan tengah dari perbedaan yang muncul. Kalau perbedaannya cuma hal preferensi atau kebiasaan, kayaknya solusi bisa sih dicari ya. Misalnya kayak misalnya satu suka bangun pagi, yang satu lebih suka begadang, itu masih umum lah, masih oke. Tapi kalau udah mulai nilai sama prinsip, nah yang susah kayak gitu ya, dia udah gak bisa gitu. Terus pahami dan menghargai perbedaan. Nah ya ini memang pada akhirnya semua tuh kan dua individu udah pasti beda ya, mungkin punya kebiasaan dan minat yang berbeda. Kalau untuk hal-hal yang dasar kayak gini, yang soal minat, hobi, kebiasaan, kalau biasanya sih harus bisa ya, harusnya bisa untuk tetap dicari solusi untuk jadi cocok gitu ya. Jadi lihatlah ini sebagai sesuatu yang memperkaya hubungan, bukan sebagai penghalang. Nah kalau nemuin lagi ketidakcocokan, mungkin yang lain ini tipsnya adalah buatlah kesepakatan gitu. Misalkan kayak ini juga yang Jason sudah sempat obrolin sama pasangan Jason ya. Jadi kayak Jason nih lebih suka nyetrika. Kalau aktivitas di rumah tangga tuh paling suka nyetrika. Sedangkan pasangan Jason tuh gak suka nyetrika justru. Nah jadi dari awal walaupun belum nikah nih udah ngomong ya udah nanti nyetrika bagian Jason aja, mau bagian yang lain. Nah kayak gitu ya. Nah itu kan bisa dengan kesepakatan gitu. Atau gak misalnya kalau emang sama-sama gak suka nyetrika kan bisa juga bawa aja ke laundry, selesai ya urusannya gitu. Terus selanjutnya, cobalah untuk mengelola konflik dengan lebih baik ya. Memang kalau ketidakcocokan tuh kadang kan muaranya dari komunikasi yang buruk ya. Nah kalau komunikasi udah buruk ya, cobalah untuk berkomunikasi lebih baik gitu. Jadi lebih ke konflik manajemen sih. Maksudnya kalau selama ini kurang bagus, masih gagal, cobalah cari cara lain gitu ya. Penting harus dikelola dengan baik gitu ya. Terus kalau kamu merasa banyak ketidakcocokan, jangan lupa juga walaupun kamu udah mencoba nih mencari jalan tengah, mencari solusi gitu ya, coba lakuin evaluasi juga secara berkala. Misalnya kalau ada satu hal kamu coba jalan tengahnya gimana, ngobrol sama diskusi sama pasangan kamu terus gagal, ya udah coba cari lagi gitu, evaluasi dulu, oh kayaknya kurang yang ini ya, coba lagi kayak gitu. Dan kalau sampai akhirnya banget nggak bisa juga gitu ya, mungkin juga perlu bantuan orang lain. Nah orang lain itu apa? Bisa keluarga, bisa teman atau sahabat, kalau emang masih pengen mempertahankan ya. Atau mungkin bahkan sampai bantuan profesional. Profesional itu kayak gimana? Misalnya konselor gitu ya, atau mungkin hamba Tuhan gitu, yang mungkin bisa memberikan insight-insight atau pandangan yang lebih baik buat kamu supaya akhirnya bisa mengatasi ketidakcocokan itu gitu. Gitu guys ya, semoga membantu. Oke okay? Oke, saatnya lanjut ke posisi runner-up lagu pilihan Jason atau PG nih. Ada sebuah lagu yang menarik tahun 2006 dirilisnya. Ini mah lagu sejuta umat lah. Bahkan udah berapa kali kayaknya dibawain orangnya, Gita Gutawa pernah. Dan entah berapa banyak lagi orang sudah mengcover lagu ini dengan berbagai aransemen, dengan berbagai genre gitu ya. Tapi ini tetap yang OG-nya ini sih. Dan Jason suka banget
banyak lagunya dari band ini yang Jason dengerin sampai hari ini dan berulang-ulang gitu ya. Seneng banget dengerin lagu ini. Okay, so langsung aja mau Jason kasih kamu dengar Andre and Backbone.

Oke, nah sebelum Jason masuk di posisi pertama lagu pilihan Jason, setelah tadi Jason kasih kamu runner up-nya Under the Backbone sempurna, Jason mau sharing lagi satu ya. Ini adalah step by step atau cara memilih pasangan yang cocok, serasi, tepat supaya kamu gak salah ya. Yang pertama adalah, ini penting nih, cintai dulu diri sendiri sebelum mencintai orang lain ya. Dan ini penting, self love. Karena self love ini akan sangat membantu kita menjalin hubungan yang lebih sehat dengan orang lain, apalagi untuk pasanganmu ke depan ya. Jadi memperlakukan diri sendiri itu penting, tahu gitu ya. Jadi nanti baru bisa memperlakukan pasangan dengan baik, oke? Okay? Yang kedua adalah amati sikap dan perilaku dia. Jadi penting juga untuk menganalisis ya. Jadi jangan cuma seneng karena parasi cantik, karena fisik gitu ya, tapi bisa hal lain juga, sikapnya, perilakunya gitu. Jadi red flag-red flagnya juga harus kamu liatin lah gitu. Cara dia menghandle emosi, bereaksi, berdiskusi gitu ya, kayak gitu. Selanjutnya juga boleh perhatikan hubungan dengan keluarga. Sebenarnya gak cuma keluarga sih, tapi teman-teman juga bisa ya. Jadi kamu harus cari tahu nih, kalau dia lagi bahas tentang keluarga tuh gimana responnya, kedekatannya. Juga dengan teman-temannya gitu.

Selanjutnya, nah ini punya prinsip dan nilai yang sama. Ini penting ya. Tadi Jason udah bilang juga ya. Memang prinsip kecocokan tuh gitu. Selanjutnya adalah ketahui rencana hidupnya. Jadi kalau dia bisa sharing ke kamu berapa tahun ke depan tuh gimana, mau lakuin apa, visi hidup, nah itu bagus tuh. Jadi punya tujuan gitu, nggak cuman sekedar circling around gitu di kehidupannya ya. Terus selanjutnya adalah lihat cara dia menghadapi masalah. Nah, ini penting juga ya. Tentunya kan dalam perjalanan hubungan tuh pasti ada banyak masalah kan, nggak cuman pribadi kamu doang, tapi mungkin masalah dalam hubungan. Nah cara menghadapinya, menyelesaikan masalah, keputusannya seperti apa gitu ya, karena akan sulit pasti kalau kamu mungkin punya seorang yang gak dewasa gitu kan, atau egois gitu. Dan last but not least, dan mungkin ini sesuatu yang kayak klise tapi penting, dengerin kata hati kamu. Jadi untuk memastikan seorang itu emang cocok sama kamu, akhirnya kamu mau nih berjalan bersama dengan dia, itu emang harus follow your heart gitu. Gak bisa cuma ngandelin kenyamanan, gak bisa cuma ngandelin kecocokan gitu. Ya ini harus mendengarkan. Kalau emang ganti, bahaya ya, bisa menyesal gitu. Ya itulah tips dari Jason, semoga bisa membantu kamu tentunya dalam mencari seorang yang cocok. Bukan cocologi, cocoklogi, tapi cocok ya. Jangan cocok-cocokin maksudnya, okay? So langsung aja kita akan masuk di posisi pertama lagu pilihan Jason. Jason sudah pilihkan satu buah lagu yang memang tentang menemukan seseorang, dan orang ini sangat perfect. Walaupun dia merasa dia tidak layak untuk mendapatkan orang ini, tapi ya at the end memang orang ini juga memilih dia gitu. Cocok ya. Perfect, sempurna. Soalnya lagu pilihan Jason posisi pertama, selamat pada Ed Sheeran lagi dengan Perfect. Woo. Okay. Dan nanti Jason balik lagi setelah kamu enjoy Perfect ini. Jason akan kembali dengan closing statement ya. So don't go anywhere, tetap di Kini Cinta, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

cinta dan kecocokan. Dan di akhir dari Kini Cinta hari ini, Jason mau share, mau kasih closing statement-nya. Jadi hari ini tentunya kita sudah belajar tentang bagaimana mencari seorang yang cocok, tanda-tanda cocoknya kamu dengan seseorang gitu ya. Dan menurut para ahli gimana gitu ya. Kalau bicara soal kecocokan, itu mungkin lebih bagus kalau kita pakai kata setara atau serasi. Karena kalau nyari yang sama, itu kayaknya salah ya, bukan cocok ya. Kecocokan itu bukan sama 100%, tapi dalam kecocokan itu justru ada persamaan dan perbedaan antara kamu dengan pasangan. Itu sesuatu yang pasti. Kesamaan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk kita jalani bersama, tapi perbedaan juga sesuatu yang menyenangkan jika kita bisa melihatnya sebagai sesuatu yang memperkaya hubungan dan bukan untuk menciptakan konflik ataupun perdebatan yang gak perlu. Oleh karena itulah, carilah seseorang yang cocok atau yang kompatibel dengan segala persamaan dan perbedaannya gitu. Gimana caranya? Ya gak lain gak bukan, kamu harus mencoba untuk berjalan bersama dulu. Kalau kamu cuman dari luarnya doang, sulit ya. Jadi lebih baik kamu cobalah untuk berjalan bersama dengan seorang ini. Kalau akhirnya kamu dan dia sama-sama tertarik untuk menjalaninya, percayalah bahwa itu nanti akan berproses sendiri gitu. Apakah kamu akhirnya kompatibel atau cocok dengan dia atau enggak gitu. Selamat berjuang untuk kamu yang lagi mencari seorang yang cocok buat hidup kamu. Tentunya enggak gampang, tapi juga bukan berarti mustahil ya. Semuanya pasti bisa asal jalani dengan tulus, dengan penuh cinta dan positif, oke? Okay? So, gak kerasa udah hampir 4 jam Jason menemani kamu di Klinik Cinta, kisah lika-liku tentang cinta. Dan dari studionya Radio Suara Indah 92,1 FM Education and Profession, akhir kata Jason akan pamit undur diri di hadapan Anda. Untuk kali ini kita akan bertemu lagi pastinya di minggu yang akan datang. Ya, masih di Klinik Cinta, masih di Suara Indah 92,1 FM. Oke, okay? At the end, good night, selamat malam, have a good day, and wish you again next week, Jason. Pamit dulu, bye-bye.

0: Orang yang memiliki cinta kasih adalah orang yang dapat memperlakukan orang lain sebaik dia memperlakukan dirinya sendiri.
1: 一个有爱心的人肯定会像对待自己一样善待别人。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Kalau terlalu sering konsumsi setiap hari, makanan-makanan yang tinggi natrium gitu ya, itu juga mempengaruhi. Memang itu kan tadi kan salahnya diet ya, makanan ya, tadi kan lifestyle ya.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Para pendengar dari Suara Indah boleh punya tadi ya smartwatch atau alat-alat lain di rumah, it's okay. Tapi ketika tensinya cenderung tinggi, nah segeralah periksakan ke dokter.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah921.
3: Halo, saya Dr. Vincent Halim, spesialis penyakit dalam, Finasim. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Seorang yang memiliki kasih Kristus dapat berbuat baik kepada orang yang telah menyakitinya.
1: 拥有爱心的人还是会一样善待伤害他的人。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Kalau terlalu sering konsumsi setiap hari, makanan-makanan yang tinggi natrium gitu ya, itu juga mempengaruhi. Memang itu kan tadi kan salahnya diet ya, makanan ya, tadi kan lifestyle ya.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Para pendengar dari Suara Indah boleh punya tadi ya smartwatch atau alat-alat lain di rumah, it's okay. Tapi ketika tensinya cenderung tinggi, nah segeralah periksakan ke dokter.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
4: Halo, saya Dr. Vincent Halim, spesialis penyakit dalam, Finasim. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Tanpa kesulitan dalam hidup, seseorang tidak akan mengenal kebahagiaan.
1: 没经历过苦的人绝不会尝到苦中的乐。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Kalau terlalu sering konsumsi setiap hari, kalau makanan-makanan yang tinggi natrium gitu ya, itu juga mempengaruhi. Memang itu kan tadi kan salahnya diet ya, makanan ya, tadi kan lifestyle ya.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Para pendengar dari Suara Indah boleh punya tadi ya smartwatch atau alat-alat lain di rumah, it's okay. Tapi ketika tensinya cenderung tinggi, nah segeralah periksakan ke dokter.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
4: Halo, saya Dr. Vincent Halim, spesialis penyakit dalam, Finasim. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, saya penginjil Teresta. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar Suara Indah yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan kidung pujian berikut.

Mari kita memulai renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ketika pada pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu pengharapan dan kekuatan untuk kami bisa menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

pagi pendengar Suara Indah. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1-10 dengan sebuah tema tak seorang pun dilupakan. Lukas 19 ayat 1-10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Perikop diberikan oleh LAI yaitu Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Pendengar Suara Indah, beberapa waktu lalu Bandung baru saja diramaikan dengan satu berita bahagia, yaitu kemenangan dari klub sepak bola asal Bandung, yaitu Persib. Saya melihat begitu banyak orang antusias untuk merayakan kemenangan ini, terlebih lagi ketika tahu bahwa pemain Persib akan datang ke Jalan Asia Afrika untuk bertemu dengan masyarakat Bandung. Bapak Ibu bisa melihat betapa ramainya orang berbondong-bondong, betapa ramainya orang bersemangat ingin bertemu dengan pemain Persib. Bahkan mereka ada yang rela berjalan kaki jauh biar gak terkena macet, ada yang rela desak-desakan agar bisa bertemu, dan sebegitu antusiasnya. Pendengar Suara Indah, hal ini sangat mungkin gitu ya terjadi, hal ini sangat umum terjadi ketika orang terkenal, orang yang cukup banyak penggemarnya datang ke sebuah kota dan orang-orang akan antusias bertemu, bahkan rela untuk berdesak-desakan. Ini bukan suatu hal yang aneh lagi gitu ya. Nah, hal ini juga Bapak Ibu terjadi secara nyata di kota Yeriko pada zaman Alkitab. Terdapat seorang yang hebat, orang terkenal, datang dengan sengaja ke kota Yeriko untuk menghampiri seorang berdosa dan tidak layak. Kisah ini dimulai dari Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ada suatu hal yang cukup unik yang Lukas tulis dalam bagian ini. Lukas tidak pernah menuliskan nama orang-orang yang dilayani Yesus sebelumnya. Ia hanya menulis seorang janda, seorang wanita berdosa, dan seorang buta. Tidak ada seorang pun dari 3 orang ini disebutkan namanya oleh Lukas. Namun, dalam perikop ini, Lukas menyebutkan nama orang yang dilayani Yesus. Hal ini karena ternyata nama Zakheus ini cukup kontroversial, cukup unik. Kenapa? Karena arti nama Zakheus ini sebenarnya adalah tulus, orang benar, dan murni. Tetapi nama ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Zakheus. Melalui ayat ini, Lukas ingin memberikan sebuah kontras antara arti nama Zakheus dan bagaimana kehidupan Zakheus yang tercemar oleh dosa. Misal, seperti namanya itu tulisnya jujur atau tulus gitu. Tetapi dia sangat suka berbohong, tetapi dia sangat suka melakukan sesuatu itu tidak tulus. Itu kan sesuatu yang bertolak belakang dan tidak selaras dengan namanya. Demikian juga dengan namanya Zakheus. Artinya itu seorang yang tulus, tapi dia adalah kepala dari pemungut cukai. Jadi pekerjaan Zakheus ini tidak disukai oleh orang-orang karena dia itu orang yang bekerja untuk orang Romawi. Jadi misalnya kalau dalam masa penjajahan,
dia itu orang Indonesia yang bekerja dan mengabdikan diri untuk Belanda pada saat itu gitu. Dan ini suatu hal yang aneh karena tidak umum bagi orang-orang pada saat itu. Makanya pada saat itu Zacchaeus dibenci oleh orang-orang sekitar. Nah, pendengar Suara Indah, kita lanjut ke ayat yang ketiga dan keempat. Ketika Zacchaeus menyadari kedatangan Yesus ke Yeriko, ia tidak tinggal diam. Ia meninggalkan pekerjaannya dan berusaha melihat Yesus, seperti tertulis dalam ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Dalam terjemahan lain dituliskan sebagai berikut. Ia ingin melihat siapa Yesus itu. Siapa sih yang datang ke kota Yeriko itu? Dan bagian ini menunjukkan bahwa Zacchaeus itu tidak tahu siapa itu Yesus yang datang melewati kota Yeriko itu. Zacchaeus penasaran siapa yang datang. Kok banyak sekali sih orang-orang berbondong-bondong ingin melihat Yesus, ingin bertemu dengan Yesus. Siapa sebenarnya Yesus itu? Ada kemungkinan lain juga bahwa sebelumnya Zacchaeus bisa jadi sudah mengetahui Yesus dari rekannya yang sesama pemungut cukai yang dijadikan murid Yesus. Ya, siapa dia? Yaitu Matius gitu ya. Sehingga dia penasaran juga, siapa Yesus ini gitu. Kenapa dia menerima seorang pemungut cukai yaitu Matius, bahkan menjadikan Matius muridnya? Apapun kemungkinannya, poin dari bagian ini adalah Zacchaeus yang sebegitu penasarannya dengan Yesus yang datang ke kota Yeriko. Lanjut di ayat yang keempat, dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Alkitab mengatakan Zacchaeus berlari menunjukkan sangat-sangat penasaran akan kedatangan Yesus. Sama seperti misalnya tiba-tiba di depan rumah kita ada orang berbondong-bondong memenuhi depan rumah kita, otomatis kita, sebagian besar dari kita mungkin akan langsung keluar gitu dan bertanya-tanya, ada apa, siapa yang datang? Itu ini si ini. Ya, ada kemungkinan kita juga akan nunggu di depan rumah untuk melihat siapa orang yang datang itu. Begitu juga dengan Zacchaeus. Bahkan di sini dikatakan Zacchaeus sampai berlari. Bahkan seorang pejabat tinggi ini gitu ya, pada saat itu pejabat tinggi, ia rela manjat pohon, naik ke atas pohon untuk melihat siapa Yesus ini, siapa yang datang ini. Padahal pada saat itu Zacchaeus itu seorang yang ditakuti gitu ya, seorang yang memiliki jabatan yang tinggi gitu. Tapi ia rela lari-lari, bahkan sampai naik ke atas pohon ara untuk melihat siapa itu Yesus. Hal ini dilakukan Zacchaeus kemungkinan karena adanya kekosongan dalam hidupnya yang rindu diisi oleh Allah. Kalau dibilang begitu, Zacchaeus kurang apa sih sebenarnya? Dia banyak uangnya, dia punya jabatan, dia punya segalanya. Tapi ada satu hal yang dia tidak miliki, yaitu dia belum mengenal dan menerima Yesus. Sehingga ada satu bagian kosong dalam hidupnya, dalam dirinya, yang membuat ia ingin sekali melihat Yesus yang datang ke kota Yeriko itu. Ia ingin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kekosongan itu. Kita juga percaya bahwa kerinduan ini bukan datang begitu saja, namun ada peran Roh Kudus yang menggerakkan hati Zacchaeus untuk melihat Yesus sampai ia berlari dan memanjat pohon. Dan disinilah puncak perikop ini. Ayat 5 berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zacchaeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Perkataan Yesus ini mengejutkan banyak pihak. Kita sudah melihat sebelumnya siapa Zacchaeus itu. Orang yang dibenci, orang yang tidak disukai, orang yang diasingkan. Tetapi Yesus secara terang-terangan di depan banyak orang pada saat itu menunjukkan bahwa dirinya menerima Zacchaeus, manusia berdosa itu. Bisa bayangkan betapa riuhnya saat itu. Banyak orang terheran-heran dengan tindakan Yesus. Bisa-bisanya Yesus, seorang raja, seorang tokoh terkemuka saat itu, menghampiri Zacchaeus yang dipandang sangat negatif, bahkan hingga mau menginap di rumahnya. Jadi bisa dibilang wajar ketika orang-orang mengatakan ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi pada kenyataannya Yesus melakukan itu.
Yesus dengan inisiatifnya datang menghampiri Zakheus, dan Yesus menerima pemungut cukai dan orang berdosa ini. Ini suatu hal yang luar biasa pada saat itu, suatu hal yang menakjubkan, bahkan bisa dibilang kontroversial. Hal ini tuh gak masuk akal bagi orang-orang di sana, bagi kerumunan di sana. Makanya respon mereka pun merendahkan. Bagi orang banyak di sana, seharusnya merekalah yang disapa Tuhan. Zakheus tidak pantas mendapatkan itu. Zakheus harusnya dilupakan saja, tidak usah dianggap. Dia orang yang sangat berdosa, ngapain Tuhan kok malah datang dan bahkan minta nginep di rumahnya Zakheus? Tetapi Yesus berbeda dengan orang-orang banyak. Ia dengan sengaja menghampiri Zakheus dan menerima Zakheus. Dan inilah bukti kasih sayangnya Yesus, bukti pelayanan Yesus. Seperti tema kita hari ini, tidak ada satu orang pun yang dilupakan, termasuk Zakheus pada saat itu. Inilah berita sukacita kita hari ini dan sampai selama-lamanya, bahwa Yesus datang ke dunia untuk orang-orang yang tidak layak, untuk orang-orang yang berdosa ini seperti kita. Zakheus yang dilupakan oleh orang-orang, tetapi Yesus tidak melupakan dia. Zakheus yang dibenci oleh banyak orang, tetapi Yesus tidak membenci dia. Yesus mengasihi dan menerima Zakheus seutuhnya. Hal yang sama juga berlaku untuk kita. Yesus datang ke dunia untuk kita. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang dilupakan. Mungkin ada saat ini kita merasa diri kita gak layak, diri kita terlalu berdosa. Bahkan lingkungan kita gak ada yang pernah menerima kita. Hidup sendirian, berjuang sendirian, keluarga jauh-jauh. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita semua. Tuhan mau mengasihi dan menerima kita anak-anaknya ini. Tuhan gak pernah lupain kita. Tuhan gak pernah mengasingkan kita. Dia datang ke dunia, dia lahir ke dunia untuk saya dan kamu. Pertanyaannya sekarang, maukah menerima Yesus dalam hidupmu? Pendengar Suara Indah, kisah ini selanjutnya adalah bagaimana kehidupan Zakheus yang diubahkan oleh Yesus. Zakheus dengan hati yang penuh dengan sukacita, ia menerima Yesus untuk menginap di rumahnya. Ini merupakan respon alami dan respon otomatis ketika seorang mendengar kabar kedatangan Yesus. Bukan respon yang dibuat-buat atau disengaja, tapi respon yang seharusnya otomatis dirasakan atau dilakukan ketika Yesus datang. Karena Yesus datang membawa sukacita bagi Zakheus, Zakheus yang ditolak, dibenci, diasingkan, namun karena kasih Yesus, ia dikasihi dan diterima. Setelah peristiwa itu terjadi, pada ayat selanjutnya dikatakan sebuah tindakan nyata dari Zakheus ketika sudah bertemu dan menerima Yesus. Ayat 8 berkata, "Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, 'Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Respon ini menunjukkan sebuah perubahan dalam diri Zakheus, sebuah transformasi hidup yang dialami Zakheus sesaat setelah kedatangan Yesus. Zakheus mengaku dosa dan bersedia menanggung resiko dari apa yang sudah ia perbuat. Secara hukum pada saat itu, Zakheus menerima hukuman yang sangat berat, tetapi ia rela melakukannya karena ia sekarang sudah hidup di dalam Kristus. Zakheus yang dulunya menjadi hamba uang, sekarang ia menjadi pelayan Tuhan. Dan saat ini, ia mengenal siapa Allah yang ia sembah. Ia kenal Allah, ia mengenal siapa dirinya yang membuat Zakheus menjadi tahu diri. Dan saat ini, ia cinta Tuhan dan bukan lagi cinta uang, sehingga ia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia sudah tidak boleh lagi melakukan dosa yang sama. Zakheus bertobat. Dengar Suara Indah, respon yang sama seharusnya menjadi respon kita hari ini. Yesus telah datang ke dunia, Yesus datang ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita. Kita sudah menerimanya. Dan pertanyaannya, apakah ada perubahan dalam hidup kita? Ketika kita mengenal siapa Allah kita, ketika kita menerima sebagai juru selamat pribadi, seharusnya membuat kita mengenal siapa diri kita dan pada akhirnya membuat kita tahu diri. Tahu diri di sini maksudnya kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu untuk apa hidup kita tahu bahwa kita harus menjauhi dosa.
adakah perubahan dalam kehidupan kita saat ini? Atau kita masih terus hidup dalam dosa? Kita masih terus-menerus hidup semau kita. Kita masih terus ngelakuin apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Kedatangan Yesus ke dunia seharusnya menyadarkan kita bahwa hidup ini bukan milik kita. Hidup ini bukan gimana kita. Hidup ini milik Tuhan. Dan kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sekarang, apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Sudahkah kita mencintai Tuhan dalam hidup kita? Dan sudahkah kita melakukan kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Lukas 19 ayat 10 sebagai ayat penutup berkata, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kata mencari di sini adalah kalimat yang dengan sengaja dilakukan. Kata mencari menunjukkan Tuhan yang benar-benar berinisiatif mencari yang terhilang, dan pada akhirnya ia menyelamatkan orang-orang yang terhilang ini. Siapa orang yang terhilang itu? Orang yang terhilang itu adalah kita. Kita yang sangat berharga, yang rela datang ke dunia, menjadi manusia, merasakan apa yang manusia rasakan, dihina, disalibkan, dicambuk. Buat siapa? Buat kita yang tidak layak dan berdosa ini. Sebegitu besarnya kasih Allah bagi setiap kita. Tidak ada satu orang pun ia lupakan. Ia memperhatikan dan mengasihi kita satu persatu. Dan kasihnya terlampau besar. Ia rela memberikan darahnya untuk membersihkan dosa-dosa kita, memperbaiki relasi yang rusak. Semua dilakukan untuk kita. Hari ini kita diingatkan bahwa tidak ada satu orang pun dilewatkan oleh Yesus. Sekalipun orang-orang di sekitar, orang-orang banyak melupakan, mengasingkan, bahkan menjauhi kita, tapi Yesus tidak pernah melupakan kita. Ia tahu betul apa yang kita butuhkan. Ia tahu betul apa pergumulan kita. Dan ia begitu mengasihi kita. Setiap kita di sini dikasihi Yesus secara pribadi. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah memberikan hidup kita untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan hidup ikut apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Mari pendengar suara indah, kita sama-sama kembali mengambil komitmen di hadapan Tuhan untuk kembali memberikan hidup dan mengucap syukur karena kita sebegitu besar dikasihi oleh Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan datang ke dunia dan Tuhan tidak melupakan kami. Bersyukur ketika Tuhan begitu mengasihi kami, mencukupkan segala kebutuhan kami, bahkan Tuhan mengasihi kami secara pribadi. Tuhan, kiranya kasih yang sudah kami terima ini juga bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kasih yang sudah kami terima ini juga dapat kami berikan kepada orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah Tuhan, terang kasih Tuhan nyata dalam hidup kami, dan hidup kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang besar itu. Terima kasih sudah tidak melupakan kami dan sudah mengasihi kami. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Nah, saat ini saya akan berdoa, juga membacakan setiap pokok-pokok doa yang sudah dikirimkan. Saya mengajak setiap pendengar Suara Indah yang mendengarkan saat ini untuk sama-sama bersatu dalam doa, untuk sama-sama mendukung setiap doa-doa yang diberikan. Yang pertama, kita akan sama-sama berdoa untuk setiap pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal kesehatan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami bersatu hati, kami mau sama-sama berdoa untuk setiap pendengar Suara Indah yang bergumul dengan kesehatannya. Ada Ibu Meliana di Batu Jajar yang rindu untuk disembuhkan kakinya. Anak Revalina dalam studinya, juga pekerjaan suaminya. Untuk Bapak Matius di Holis, pengobatan gejala katarak dan kesehatan di sepanjang tahun 2026. Ibu Ella di Cipadung, untuk gatal-gatal di badannya. Kakak Bapak Salim sakit diabetes dan pengobatan lanjutan. Pemulihan Ibu Popon, kesehatan keluarga, suami mencari pekerjaan, keponakan Natasha, Vanessa, Mela yang sedang mencari pekerjaan, juga anak Feby yang sedang ujian. Kiranya Tuhan yang terus menyertai dan memberkati setiap anak-anakmu ini ya Tuhan, yang bergumul dalam hal kesehatan, juga setiap pendengar Suara Indah lainnya juga yang sedang berjuang dalam pemulihan, yang sedang berjuang dalam kesehatan. Kiranya Tuhan yang terus berikan damai sejahtera, ketenangan, juga sukacita dalam masa-masa ini ya Tuhan, karena kami memahami, kami tahu, dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu berserta, dan Tuhan yang selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan anak-anakmu ini, pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal kesehatan. Amin. Selanjutnya kita juga berdoa untuk setiap pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal pekerjaan, studi, juga ekonomi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami juga teringat pendengar-pendengar Suara Indah lainnya yang juga bergumul dalam hal pekerjaan, studi, juga ekonomi. Ada Ibu Giokhua di Cimahi yang bergumul dengan ekonomi keluarga, juga William dan Michelle yang mencari pasangan hidup. Ada Sharon dan Sherlyn juga dalam pekerjaan dan studi, juga pasangan hidupnya. Ada Susan dengan pekerjaan dan pasangan hidupnya. Untuk Maureen, juga Abed untuk pekerjaan di Australia dan pasangan hidup. Dan Kezia, Angelina, dan Alex untuk pekerjaan dan pasangan hidupnya. Kiranya Tuhan yang terus sertai setiap anak-anakmu ini ya Tuhan, karena kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Berikan juga mereka semangat, berikan mereka juga hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan pengharapan yang di dalam Tuhan. Tuhan yang siapkan pasangan hidup yang tepat. Berkati juga untuk setiap pendengar Suara Indah yang sedang mendengarkan hari ini dengan segala pergumulan mereka, kecemasan mereka, kekhawatiran mereka, rasa takut mereka, kedukaan mereka, kesedihan mereka, maupun juga mereka yang bersuka cita. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, yang terus menyertai dan memberikan penghiburan bagi mereka yang sedang berduka, juga yang sedang bersedih. Tuhan juga memberikan anak-anakmu juga hati yang terus tertuju kepada Tuhan. Bagi mereka yang bersuka cita, ingatkan bahwa semua ini berasal daripada Tuhan. Semua ini untuk Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus sertai dan berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang selanjutnya, kita juga mau berdoa untuk pendengar Suara Indah yang berulang tahun pada hari ini. Ada Bapak Yusak di TKI 2, ada Ibu Jenny Maria di Ranca Ekek, ada Bapak Asyung di Amerika, juga ada Ibu Neng Handayani di Cimahi. Saya mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus menyertai, juga Tuhan yang terus hadir dan menjawab setiap kerinduan-kerinduan dari Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini saya juga akan berdoa untuk setiap Bapak Ibu yang berulang tahun hari ini. Mari kita semua berdoa. Tuhan, bersyukur untuk usia yang ditambahkan kepada Bapak Yusak, Ibu Jenny, Bapak Asyung, dan Ibu Neng. Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan sepanjang kehidupannya. Bersyukur untuk setiap anugerah demi anugerah dan kasih sayang Tuhan yang diberikan kepada anak-anakmu ini. Dan hari ini di hari ulang tahun Bapak dan Ibu yang berulang tahun hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap pergumulannya, setiap kerinduannya. Kiranya Tuhan yang terus menjawab. Tuhan, berkati juga untuk setiap keluarga, untuk setiap
apa yang mereka gumulkan. Kiranya nama Tuhan juga terus dimuliakan melalui kehidupan mereka, dan biarlah kehidupan mereka juga menjadi terang dimanapun mereka berada. Inilah keempat anakmu ini Tuhan, dan mungkin masih ada pendengar-pendengar Suara Indah lainnya berulang tahun hari ini. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang terus hadir di hari ini, dan biarlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita, dan menjadi satu hari yang mengingatkan kembali akan anugerah Allah yang nyata. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar Suara Indah yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Teresta mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.